0: Jelaskan pentingnya sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung pelaksana program makan bergizi gratis MBG di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan bertema sinergi ekonomi kerakyatan pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk penguatan rantai pasok dalam mendukung program makan bergizi gratis di Kalimantan Barat. Disampaikan olehnya bahwa kedatangan jajaran BKN ke Kalbar bertujuan melakukan konsolidasi pelaksanaan program MBG bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Mitra Yayasan Pengelola Fasilitas SPPG, hingga para Kepala Satuan Tugas MBG di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Apresiasi dukungan pemerintah daerah di Kalbar terhadap pelaksanaan program MBG, menurutnya seluruh kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terlibat langsung sebagai ketua satgas program MBG. Tidak hanya itu, dana ini mengalir langsung ke masyarakat melalui SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dampaknya bukan hanya pada pemenuhan gizi, tapi menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari total anggaran 2,3 miliar rupiah per hari diserap untuk tenaga kerja yang terlibat dalam program MBG di Kalimantan Barat. Anggaran yang masuk ke daerah benar-benar diserap masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Inilah yang disebut sinergi ekonomi kerakyatan. Program ini bukan hanya memberikan asupan bergizi, tapi memiliki multiplier efek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abah. Balik lagi masih bersama Mbak Opit ya. Pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Selalu Mbak Opit ingatkan, ingat, ting-ting. Siapa tahu gak, ya kan Mbak Abah, ada hal-hal penting, ada keperluan, ada janjian. Yalah, jam-jam sekarang mungkin udah dibasi waktunya ya kan, mungkin janji jam 8. Jam-jam sekarang udah boleh, mana gak tahu ya Bu Abang, dalam perjalanan entah macet, entah kendaraan masalah bensin belum diisi, mesti ngantri, itu kan makan waktu, enggak? Jarak tempuhnya pun jauh. Belum lagi siapa gak tahu entah ada hal-hal gak diduga-duga ya Mbak Abang ya, pemeriksaan kendaraan dadakan, helm mungkin gak sesuai standar, aduh jangan mau fitnah, SIM STNK lupa bawa, aduh hai, itulah ya, ada aja sebaik-baiknya kita kita anggap sepele bah, selembur, tapi hal-hal sepele tersebutlah yang buat dampaknya tidak bagus di kita ya, secuil aja salah kita, kayaknya dampaknya ini apa lah ya, baru menyesal, apa artinya menyesal. Baik, tadi juga udah disinggung pemerintah ya, makanan bergizi gratis MBG, masya Allah, mudah-mudahan manfaat ya enggak, terutama untuk murid-murid yang mendapatkannya, asal enggak boring, enggak bosan, variasi menu-menunya. Apalagi tadi sudah disampaikan pemerintah tidak hanya fokus pada nutrisinya ya, tapi bisa membantu penggerak ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Pantas lah Mbak Pit dah lama tak nengok dia tu. Yang mana Mbak Pit tangga kita sebelah tu. Dia dah jadi kerja MBG. Kan macam-macam dalam MBG tu kan. Peluang kerjanya banyak. Mungkin bagiannya ngepak-ngepaknya.

yang masaknya, kokinya, yang apa lagi, yang apa namanya, sopirnya, dan lain sebagainya, Mbak Abang, ya. Dirancanglah sebagaimana baiknya. Peluang kerja di dapur produksi, buka peluang kerja bagi masyarakat, terutama mak-mak lah ya, rumah tangga, nyambi-nyambi ya mak ya, bekerja di dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, makanya ada singkatannya SPPG, apa, satuan pelayanan pemenuhan gizi. Lumayan adalah penghasilan tambahan, Bok Pit. Alhamdulillah adalah per bulan, adalah, pokoknya adalah. Berapa adalah, yang penting adalah dapur ngepol, Mbok Pit, untuk memenuhi kebutuhan keluarga hari-hari. Alhamdulillah. Gitu juga memperdayakan UMKM, petani, UMKM lokal, petani, nelayan, kan pastikan menu-menunya apa namanya, ikan, sayur mayur, itu kan juga dilibatkan, sedangkan pasokan harus tiap hari kan. Jadi sebagai pemasok bahan bakunya lah, paling tidak ada omset pendapatan buat mereka. Apalagi dari sisi lain, Mbak Abang, peningkatan omset industri kecil, pemerintah apa, permintaan bahan baku yang tinggi, tahu, tempe tuh, kan hampir ya produksi sampai 2 kali lipat. Wah, karena ada program MBG nih, alhamdulillah penghasilan pekerja pabrik naik. Insentif tenaga pendukung, guru, tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas distribusi makanan di sekolah pun, dengar-dengar dapat insentif harian juga nih dari Badan Gizi Nasional. Kurang apa gitu. Ya, mudah-mudahan tujuan pemerintah untuk mengurangi angka stunting katanya ya, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lewat program BG ini dapat manfaatnya. Amin.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe, mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya, sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Iya, selamanya. Mudah-mudahan Bu Abang juga sama, stay tune terus bersama Bu Fit selamanya. Di FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat, maupun Bu Abang yang mendengarkan melalui RRI Digital di pagi hari ini.

Baik, Mbak Bang. Ah, mudah-mudahan Mbak Bang udah sampai tujuan ya dengan selamat. Apa-apa yang mau dituju ya di aturlah macam mana waktunya. Berkendara di suasana pagi ini kan biasa ramai, Mbak Bang ya. Jadi lebih menuntut fokus, konsentrasi yang tinggi. Emosi harus stabil, baru bangun tidur kan, jangan sampai terpancing agar tetap aman sampai tujuan. Karena kan jalan raya milik semuanya, bukan milik Mbak Fit ya, bukan milik Mbak Abang ya, milik ramai-ramai. Jadi dihiruk pagi yang padat, ya itulah. Kalau gitu mungkin habis minum obat, tidur tidak cukup, biasanya kurang nyaman. Oleng ya, oleng ketemu pakai motornya, pakai kendaraannya, nyatu nyawa tuh belum nyatu amat. Jadi istirahatkan cukup, kalau ngantuk-ngantuk sedikit nepilah dulu demi keamanannya Mbak Bang, atau ada ponsel berdering darurat, aman nepilah dulu. Jadi jangan sambil berkendara angkat telepon karena enggak konsen, tahu nak belok jadi lurus, ya kan? Asyik ngobrol. Periksa emang kendaraan Mbak Abang, cek-cek engine, cek rem-rem, lampu, ban, tekanan angin, ban sebelum berangkat, ya kan? Entah dokumen-dokumen apa, perlengkapan SIM, STNK, gunakan perlengkapan keselamatan, sabuk pengaman, helm SNI, jangan helm kerupuk, demi keamanan Mbak Abang. Kita mana tahu melaju kencang, kendaraan lepas, kendaraan pula yang lepas, ketemu helm. Kondisi tubuh Mbak Abang juga selalu fit. Kalau mau sarapan, sarapan dulu yang terbiasa kan, yang terbiasa sarapan pagi harus berenergi. Silalah, tidak ada yang larang. Ada yang juga tidak bisa Mbak Fit, tidak bisa sarapan pagi. Justru sarapan pagi kami ini malah terbolak-balik toilet. Ada yang seperti itu. Masing-masing yang tahu alarm kondisi tubuh Mbak Abang kan, masing-masing gitu ya. Yang penting diatur manajemen waktunya supaya berangkatnya lebih awal, untuk menghindari terburu-buru tadi Mbak Abang akhirnya memicu kita lebih agresif nih, mau duluan nih. Mana tahu orang kita nak duluan kena apa ke, terlambat ke apa ke kan. Jadi kan itulah dia, jaga jarak aman nih Mbak Abang ya, jarak aman lebih jauh jika lebih baik ya, fokus intinya, hindari ponsel saat berkendara sekali lagi karena bisa ganggu konsentrasi. Spion jangan lupa dipakai kiri kanan, masih mau pantau kadang tuh sama-sama berkendaraan ya, tak ada satupun spion. Ini karena Mbak Pit yang mantau. Kalau kena yang kepolisian yang mantau, cek-cek and recheck spion, ya kan, untuk mantau situasi di belakang, di samping, itu kan harus pakai kaca spion Mbak Abangnya biar tahu, wah ada kendaraan di belakang, jadi kita udah wanti-wanti. Pokoknya patuhi rambu lalu lintas, jangan nerobos lampu merah, ikuti rambu, dan ya sampai tujuan dengan selamat. Waspada terhadap perilaku pengendara lain, kendalikan emosi, dan tetap tenang. Informasi-informasi lain terus mau kabar-kabari untuk Mbak Abang.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insyaAllah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Pukul 7:46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Pak Abang masih tetap setia bersama Mbok Fit. Tadi sudah Mbok Fit info-infokan ya terkait hal-hal penting di suasana pagi ini. Ah, udah balik kah? Atau baru mau pergi kah? Ah, mungkin ada yang kena sip malam, kena pagi balik ke rumah. Yang pagi baru mau memulai ya semua aktivitas paginya. Mudah-mudahan lancar ya Mbak Abang. Sama halnya juga apa yang udah direncanakan. Biasanya meleset dengan apa yang kita kita pikirkan gitu Mbak Abang. Tapi ya itulah kehendak yang Maha Kuasa ya Mbak Abang. Tapi enggak apa. Contohnya aja kayak lagi yang apa tuh Mbak Abang ada video viral itu, seorang anak luar biasa. Tapi itulah ya, ada terjadi polemik pelaksanaan lomba cerdas cermat. Mungkin Mbak Abang ikut tidak? Nah, ya mau sampaikan sekilas lah nih terkait dengan kronologi ada terjadi polemik antara peserta dengan tim juri ya. Ikuti lomba cerdas cermat tuh Mbak Abang, 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dari pihak SMA Negeri 1 Pontianak melalui akun Instagram resminya menyampaikan permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada penyelenggara kegiatan. Nah, dalam unggahannya, akun @officialaccountofsmanegeri1pontianak ini menandai bahwa akun resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini serta akun penyelenggara terkait pelaksana LCC 4 Pilar Kalimantan Barat ini. Pihak sekolah menyebut telah melakukan peninjauan ulang terhadap tayangan pelaksanaan lomba sebagai bentuk ikhtiar lah ya untuk konfirmasi jalannya kompetisi. Jadi ada beberapa poin nih Mbak Abang. Ya, kan namanya gak kalau udah pas lagi pas lomba kan mungkin pada tegang semua ya dah. Oh, dari jawaban tuh mungkin dianggap benar dari peserta tapi tim juri menganggap enggak terlalu jelas ya. Jadi di pas diulang tayangannya, itu baru ketemu jawaban benarnya seperti ini. Tapi pas saat pelaksanaan pun si anak ini memang berani juga memprotes kepada tim juri dan kepada pemandu acara ya luar biasa. Iya, jadi pas ditayang ulang tuh ada beberapa dari tim pihak SMA 1 memutar ulang disebutkan adanya kesamaan jawabannya dengan tim SMA N1 Pontianak sama SMA N1 Sambas. Namun menurut pihak sekolah, dewan juri hanya memberikan pembenaran kepada teman-teman yang ada di SMA N1 Sambas. Nah, ini dalam beberapa momen penilaian dewan juri disebut katanya lah kurang fokus sehingga dinilai berpotensi mempengaruhi objektivitas hasil lomba. Dugaan yang lain, SMA 1 Pontianak menyinggung adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri tanpa proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Bahkan menurutnya terdapat validasi sepihak melalui MC mengenai kompetensi juri sehingga kegiatan tetap dilanjut. Ya, itu pihak sekolah menegaskan bahwa tim SMA 1 Pontianak telah menyampaikan jawabannya betul. Tapi ada yang disangka juga dari tim juri bahwa mohon maaf ya nak, artikulasi kurang jelas. Nah, itu juga disinggungnya. Jadi ya anak itu terdiamlah. Pada jawabannya sama dengan teman dari SMA N 1 Sambas ya. Tapi luar biasa, mungkin ada hikmahnya kali Mbak Obang ya, dari apa yang jawaban tadi sebutnya namanya ya. Halo Yosefa, Alexandra, apa kabar? Dia duduk di siswi SMA Negeri 1 Pontianak ya, dengan kejadian dalam perlombaan lomba cerdas cermat, ternyata karena keberaniannya ini akhirnya menuai sorotan seusai aksinya memprotes keputusan dewan juri saat lomba cerdas cermat 4 pilar MPR Provinsi Kalbar. Tahu-tahu diundang MPR ke Jakarta ya, ditawari beasiswa kuliah bahkan ke China. Oh, luar biasa rezeki, enggak lari kemana ya. Hanya keberanian nyeletuk karena merasa jawabannya benar gitu kan, dan berani memprotes juri. Itulah. Tapi diakui dari ketua Komisi 2 DPR sekaligus anggota MPR Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, sempat melakukan sambungan video call dan sempat juga menyampaikan permintaan maaf terkait polemik yang terjadi saat lomba cerdas cermat. Apresiasi katanya kepada Josefa yang berani menyuarakan dan mempertahankan kebenaran. Iya, Mbak Fi juga lihat tuh videonya. Mungkin kalau Mbak Abang mau lihat ya, dia sempat jawabannya betul kalau Mbak Fi pun dengar ya, tapi karena mungkin cepat dan memang itu jawabannya, dia sempat nyeletuk, Pak tadi jawaban saya juga sama Pak kayak yang SMA N1 sama dia ngatakan ke tim juri, tapi tim juri tetap memberikan nilai minus 5 kepada Julia Sefa. Aduh, tapi alhamdulillahnya ya, dari kejadian itu malah diundang nih ke Jakarta. Panggilannya Oca nih, memasuki tahun 2026 dipercaya memperkuat tim untuk ikut ajang yang sama bersama teman-teman satu timnya, puas berada di posisi juara 2, enggak apa-apa lah katanya, yang penting udah ada keberanian gitu ya. Karena dinyatakan salah ya, sedang kelompok lainnya memiliki jawabannya serupa justru mendapat penilaian yang benar. Tapi usul penyusul Mbak Abang, imbas polemik ini banyak pihak seperti MPR, DPR, hingga KPAI memberikan sorotan dan kritikan. MPR bahkan menyampaikan permintaan maaf klarifikasi melalui media sosial Instagram. Dalam rilis tersebut, MPR berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Ih, luar biasa. Jawabannya sama, serupa. Tapi sempat juga ada yang mengkritik dari tim juri, artikulasinya kurang jelas. Ya sudah, tapi keberanian mentalnya untuk menyanggah jawaban saya juga tadi itu, Pak. Iyalah, kita nih polos ya, Mbok Pit pun kadang gitu gak, merasa kita nih benar. Jadi kalau gak percaya diputar ulang gitu videonya. Tapi gak apa-apa, bukan kaling-kaling Mbok Amangnya. Usia-usia anak-anak namanya ya, kalau melatih keberanian mental tuh gak semuanya. Kadang kok merasa dia benar, dia pun gak mau mengungkapkan ya. Tapi karena Yosefa ini berani melatih keberanian mentalnya untuk kebaikan juga timnya ya kan. Ini ternyata berguna juga ya, modal keberanian nih Mbok Abang. Ya, nanti kita coba bahas ya Mbok Abang ya, masuk dalam program kita interaktif nanti bentar lagi lah ya. Ini hal-hal sepele gitu kan Mbok Abang ya. Menuju kebaikan di masa depan memang harus melatih keberanian dari sejak dini. Iya kan? Merasa kita nih membangun ketangguhan karakter. Kalau mental kita kuat bukan berarti tidak pernah takut, melainkan bertindak meskipun merasa takut ya kan. Tapi melatih keberanian mental itu emang harus dilatih. Dilatih dengan beban agar kuat. Mulailah dengan melakukan hal-hal kecil yang buat kita tidak nyaman, keluar dari zona nyaman secara rutin. Latihannya kayak gitulah istilahnya, ngubah pola pikir. menghadapi hal-hal yang mungkin kita buat kita takut, ya kan, Bu Abang, bertindak, tapi bertindak tetap bertindak meskipun ada rasa takut, ya. Tapi yang namanya keberanian sejati itu adalah mengambil tindakan meskipun merasa takut. Daripada kita diam, oh, kamu belum coba, takut, Bu Ovi, takut sih sebenarnya. Hal kecil aja misalnya, ya, tikus mati di atas loteng atau mati di mana, kita takut nak ambilnya kan, geli, jijik atau takut. Itu kan mesti keberanian juga, hal kecil kayak gitu, ya, Mbak Abang, ya. Jadi emang harus mengalahkan rasa takut dengan berani tadi, dengan logika juga. Walaupun saat kondisi cemas, kadang kita mau tidak mau jadi bisa, ya, Mbak Abang, ya. Aduh, luar biasa. Nanti kita belajar sama-sama Yosefa nih. Baik, tapi dari situlah, ya, jadi dapat hikmah pelajaran, bahkan rezeki diundang, dipuji bahkan, ya, dari yang nonton, dan dari tim sekolah, ya, yang ikut juga mendukung. Baik, Mbak Abang, informasi lain Mbak Fi coba kabar-kabari lagi. Tadi kita sudah kedatangan Dekranas Dakalbar, ya, Mbak Abang, ya, kunjungan kerja nih, untuk memperkuat lagi UMKM, bahkan juga sempat mendatangi Ibu Wapres, ya, sempat datang ke pengrajin-pengrajin, Ibu Selvi Ananda Gibran Raka Buming, istri Wakil Presiden Republik Indonesia, datangi ke rumah pengrajin caping, topi caping tuh, Mbak Abang. Iya, memang ada kampungnya, kampung caping tuh di Bansir Laut, ya. Senang lah, ya, namanya Bu Siti Zubaida. Alhamdulillah, Bu Siti, apa kabar? Senang nih Bu Siti didatangi nih, bersama tim ramai-ramai, ya. Jemarinya yang sibuk dengan daun-daun mengkuang, tali rotan, wah itu modal tuh. Oh, nyambut tamu istimewa dengan senyum salam. Waduh. Membawa rombongan seruni kabinet merah putih namanya, Bu Abang. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia. Bahkan sempat didampingi Ketua Dekranas Dakalbar Bu Erlina, Ketua Dekranas Dakota Pontianak Bu Yanita Albiastuti, bawa semangat nih sejumlah barang juga untuk bantu Bu Zubaidah, ya, terus berkarya. Zubaidah sayangku. Oh, Bu Zubaida, nanti mau bicarain lagunya. Jadi sempat Bu Zubaida ini bercerita, Bu Abang, dia menjadi pengrajin caping sejak duduk di bangku sekolah kelas 6. Oh, lama dah. Pekerjaan ini baginya pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tak ada belajar-belajar, tapi nengok apa mak bapak dari zaman dulu, ya, penduduk tepian kapos itu emang gitu kerjaannya. Sayangnya saat ini kurang lebih tinggal belasan rumah yang rutin untuk produksi. Awalnya ngambil upah dengan ikut orang, terus sampai sekarang. Kini dalam satu hari Bu Zubaida dan suami bisa buat paling banyak 5 caping. Tangan, mata udah ndak cekatan kayak dulu. Namun hasil dari caping itulah yang menghidupi keluarga kecilnya. Alhamdulillah, tapi masih pula mau semangat, ya. Usut punya usut, sempat Bu Zubaida ini jual caping-caping ke pengepul pasar kapos besar. Oh, di sana caping polos dihargai 10.000, sedangkan yang udah cantik dengan warna-warninya itu dibanderol 15.000. Dia pun jual caping-caping setelah jumlahnya mencapai beberapa kodi. Dalam sebulan tangannya mampu buat 2 kodi atau 20 buah caping, ya, lumayan. Satu kodi dia keluar modal daun mengkuang itu 35.000, belum termasuk rotan, tali rapia atau keperluan yang lain-lain, DLL, ya. Sehingga datanglah dari Ibu Wapres, ya, disyukuri, termasuk upaya Pemkot Pontianak menebar promosi menjadikan Kampung Caping salah satu destinasi. Jadi Ibu Selvi berinteraksi sempat dengan pelaku UMKM di sana, pengrajin hilir dari caping, anak-anak, masyarakat di rumah budaya Kampung Caping. Ada alhamdulillah bantuan, ya, meninjau langsung pelatihan kurator penggiat UMKM dan pelatihan pengembangan talenta industri kreatif di kantor perwakilan Bank Indonesia Kalbar yang diselenggarakan oleh Dekranasda Pontianak bersama sejumlah mitra. Yeay. Selamat ya Bu Zubaida, sama-sama apa dapat manfaat, semangat, ada bantuan pemerintah, jadi terus berinovasi, ya enggak? Ada bimbingan dari Dekranasda untuk memajukan ya UMKM Kota Pontianak. Iyalah, pokoknya kreatif-kreatif, berkarya terus, ya enggak? Iyalah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, lagi-lagi bermanfaat untuk kita lah ya, kita yang bermukim di Kota Pontianak ini, mau didatangi para menteri, tentu ada hal-hal yang bisa bantu gitu ya. Sebentar ya, kalau Allah nak angkat derajat ya Bu Abang ya, hanya bermodalkan rotan, mata pun juga harus jelas ya kan, untuk menganyam yang namanya daun mengkuang. Jadilah akhirnya topi caping. Baik, tepat sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti Mbak Fit bergabung bersama Mbak Abang juga. Mbak Fit akan ajak cuap-cuap di sini di pendapat awak. Namun kita ke informasi terkini lebih dulu Mbak Abang. Tetap bersama Mbak Fit.
2: Pontianak punya berita.

Mabang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan industri kreatif menjadi salah satu penopang penting ekonomi masa depan. Perkembangan teknologi digital saat ini bergerak sangat cepat dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan itu tidak hanya menyangkut teknologi, tapi juga cara berpikir, cara bekerja, cara berkomunikasi, hingga cara masyarakat membangun masa depan. Dunia bergerak begitu cepat, inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing suatu daerah. Menurutnya, AI tidak lagi menjadi teknologi masa depan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Saat ini AI sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan, bisnis, industri kreatif, hingga ekosistem ekonomi digital. AI tidak lagi menjadi bayangan masa depan, tapi menjadi bagian dari kehidupan hari-hari. Karena itu, menurutnya mampu beradaptasi agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku. Wali Kota Pontianak menyampaikan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat strategis. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tapi mendorong lahirnya SDM yang kreatif, inovatif, adaptif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Selain itu, berharap para peserta dapat mengikuti workshop dengan serius, baik pada sesi AI maupun voice over. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi salah satu dorongan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di

25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: nungguin ya. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Mbak Ovi di pendapat awa. Persiapan nih Mbak Abang ya. Bentar lagi mau ada kunjungan nih, jadi Mbak Ovi lagi bebenah. Biasalah, maklumlah, sama enggak dengan Mbak Abang juga. Kok makanya pas sudah ada barulah bersibuk. Enggak ada, biasa-biasa aja. Itulah nama gak rezeki ya Mbak Abang ya. Iyalah, mudah-mudahan selalu bersih dari depan, tak hanya casing ya dari depan. Oh gampang tu, dia tu penghuni rumah bersih, penghuninya ya rumahnya tak ada sesuai dengan yang pemilik rumahnya, atau sebaliknya pemilik rumahnya biasa-biasa aja, atau mohon maaf misalnya tidak terlalu memperhatikan kebersihan tapi rumahnya pula bersih. Tapi kadang ada gak yang gak sinkron Bapak? Penghuni tak ada bersih, rumah pun besar emang tapi pengotor. Mana rezeki jauh gak ke? Itulah. Tapi usut punya usut tadi udah Mbak Fit sampaikan Mbak Abang ya, terkait dengan hal-hal yang tadi bermanfaat bukan untuk diri kita. Kadang kan tadi Mbak Fit lagi mendalami soal tadi tuh yang berita-berita viral tuh Mbak Abang, yang kronologisnya sang anak tuh lah ya, masih sekolah ya kan, tapi dia berani menjadi sorotan ternyata. Akhirnya dari keberaniannya itu membawa dampak yang positif, bahkan dia diundang jadi anak yang hebat. Kalau Mbak Abang secara pribadi, pernah nggak Mbak Abang nih melatih diri Mbak Abang biar berani? Berani dalam hal apa? Tapi berani dalam kadang nekat Mbak Upit, sekedar nekat, tapi bukan nggak sekedar nekat amat ya kan. Harus berani gitu Mbak Upit, nekat nih, nekat tapi enggak persiapan enggak gak bisa ya kan. Nekat yang persiapan, berani yang pakai persiapan gitu, keteguhan hati, merasa diri itu benar tapi ada bukti gitu. Contohnya kan Mbak Abang ya, kita berani tapi berani ambil keputusan tapi kita udah siap nih. Kalau misalnya disangka kita udah siap dengan segala macam, berani secara berani nerima risiko lah ya. Berani dalam hal apa gitu Mbak Abang? Dalam kehidupan hari-hari Mbak Abang, berani cari duit. Iya enggak? Sikap berani itu ya, dalam segala hal yang bermanfaat dalam kehidupan Mbak Abang seperti apa tuh? Boleh share sama Mbak Fit di sini. Pendapat awa. Silakan di 0561 571 571 atau di 0811 570 0943 ya. Ya, melatih keberanian dalam diri Mbak Abang, melatih keberanian dalam hal yang positif ya. Jangan pula hal-hal yang enggak positif, yang positif yang untuk diri kita bagus, manfaat juga untuk orang banyak. Harus ada percaya diri, ya enggak? Pernah enggak Mbak Abang ngalaminya? Macam mana tuh membangun mental supaya tangguh? Bukan berarti kita menghilangkan rasa takut sepenuhnya, enggak. Berani yang sejati itu yang seperti apa sih? Walaupun takut tapi berani gitu. Gimana sih? Kalau Mbak Abang berani naik motor, dulu tak berani Mopit. Itu hal kecil kan. Tapi karena ni mau tak mau ni Mopit nekat ni. Manalah nak Mopit, siapa gaya diharap akhirnya bisa. Benda juga biasa dalam keadaan-keadaan genting tu Mbak Abang. Dalam keadaan-keadaan darurat kita anggap tak bisa, tahu-tahu bisa, alhamdulillah. Jadi berani gitu kan, jadi kuat mental gitu. Alam Mbok Pi berat bawa kayu ni, mana bisa, mana bisa? Tapi karena nekat nih, kayu tu mungkin banyak mudorotnya, karena kayu tu mungkin banyak keropos rayap, ada paku ya. Mau tak mau lah kita ni buanglah empat sampah. Sebenarnya tak berani, takut, tak kuat. Banyak kan embel-embel kita kadang Mbak Abang kan buat kita jadi tidak percaya diri. Tahu-tahu sekali diangkat ringan pula. Seperti itu kadang kan. Pernah tak Mbak Abang mengalaminya seperti itu? Udah lama nggak dengar Inces. Tahu-tahu ada Inces Fitri di sini, kata Pak siapa ya, masuk ke manggil Bob Inces tuh. Aduh, lupa dah, di Kutai Kartanegara. Pak Adnan, pagi Pak, sehat? Yuk, silakan Mbak Abang. 0561-571-571 boleh? Di WA pun juga boleh. Pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Silalah. Assalamualaikum. Versi makam.
1: Ucapkan
0: insyaallah
1: yang lagi tiara.
0: Alhamdulillah.

0: Dengarkan.
1: Masya Allah. Assalamualaikum. Makam apa ceritanya Syair apa ni? Mau pijak di tegamam ya.
0: Makam akhirnya tahap adalah itu tak.
1: Hadrah tu ya. Oh, hadrah tu. Masya Allah. Mantap ya.
0: Ini almarhum suami makam
1: adalah pemain hadrah. Oh. Yang itu tuh makam yang zaman dulu tuh cuma assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu lain lagi ya. Makam minum kopi. Lepaslah itu makan buah pepaya.
0: Ya.
1: Dia nyambung tu. Iyalah.

0: Deng, deng, gitu ya. Mau banyak belajar Mbok Pit dengan Makam nih. Makam biasa bagus ya suara itu putus-putus. Coba bergeser. Makam lagi di ruang mana nih? Di dapur kan tempat tidur. Udah siang dong. Udah siang dah, masih gak selimut.
1: Kalau lah sudah.
0: Oh iya, kau masih nyambung.

0: gimana? Tereng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Makam sehat dah hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah
0: masak. Udah mandi. Udah begincu belum?
1: Pakainya.
0: Bedak udah betepe, udah begincu.
1: Udah lawan
0: dah. Pantas dari pagi-pagi nak mencari jodoh.
1: Kalau makan, kalau udah sholat, udah masuk. Tadi kalau ke warung makan berdandan. Kalau nak ke warung makan tak berdandan.
0: Oh iya ke? Oh, apa yang nak dibeli kamu, tu?
1: Ada budak-budak tu belanja. Kita ni makan ni wangi ya guys.
0: Oh wangi. Rapi pula makan ni.
1: Ini kebanyakan itu pasalnya sehat. Makan ni nak disebut, nak disendak mandi subuh.
0: Harus mandi lah ya.
1: Satu hari lima kali mandi,
0: macam solat lah ya.
1: Solat makan ini mau duha ni mandi lagi.
0: Alhamdulillah. Begitu. Tak sejuk.
1: Baulah mandi terus.
0: Oh mandi terus. Oh bersih, pembersih orang yang makam ni.
1: Jadi harus bersih lah.
0: Bersih fisiknya, bersih mental, hati semua bersih.
1: Kebersihan COVID ni mah darah kita. Kalau kitanya dari rumah sampai ke diri kita bersih. Jangan kita muka yang bersih, rumah berantakan.
0: Benar kata makam.
1: Aku harus rapi, bunga makam yang rapi semua.
0: Oh mantap. Muka bersih.
1: Jadi muka bersih, rumah bersih. Penampilan pun
0: okey. Okey punya. Mantap. Itulah.
1: Kesehatan itu harus siap makan, harus siap jaga diri kita. Jangan sampai saya lemah-lemah, dia semangat hidup.
0: Betul. Biar semangat hidup. Itu melatihnya macam mana tu makam? Makam tu melatih keberanian makam tu. Sampai mental makam ni kuat, tangguh. Kau biar hidup sendiri. Mana dulu?
1: Nak makan waktu itu masuk ke kena tangkap polisi. Makam harus siap berani. Tidak boleh makan menghadap dia orang. Makam siap seorang.
0: Oh iya, kau pernah ke makam ditangkap? Makam pernah masalah apa?
1: Anak makam belum terkelahi lagi. Kau pun polisi makam.
0: Iya ke?
1: Allah. Tak ada bukti bapak dia, tak ada. Orang lain pun ada makam sendiri. Ingat polisi mana dulu?
0: Jadi mak akan menyelesaikannya berani.
1: Janda ke dia? Apa lah janda nak siapa? Ada mana bapa? Ada di rumah dia tak pandai ngomong. Dia tak pandai. Makamlah ke mana-mana pengadilan apa mana.
0: Oh ya. Alhamdulillah. Apa modal makam ni jadi berani ngadap orang?
1: Kita ni seorang, kita ni berfit. Makam ni seorang diri, tak ada saudara. Kan jadi kalau kita tak meranikan diri apa segala-gala, kita nak ngarapkan siapa?
0: Ngarapkan siapa ya? Betul.
1: Kan.
0: Iyalah. Apa tu makam?
1: Apa berfit?
0: Bunyi apa tu?
1: Macam-macam lah Mokpit pada masalah ni. Dah lah payah cerita lah Mokpit. Jadi makam ni semua makam menghadapi. Jadi
0: menghadapi sendiri ya. Alhamdulillah.
1: Jadi insyaAllah tidak meluh. Kita memang dah cobaan itu tetap ada Mokpit.
0: Tapi makam makam. Oi. Tapi pada saat-saat berani, tapi berani-berani takut sebenarnya ya. Mau tak mau lah gitu kan. Pernah tak?
1: Ini memang tak cuman ni makam ni. Memang makam tu semangat gitu. Biar apa-apa orang semangat makam tak ada. Ada pula rasa memang semangat. Memang apa cobaan makam tu memang harus berani. Tapi harus siapa berani. Dah kita harapan.
0: Harus berani menghadapi cobaan ujian hidup ni nak makam. Alhamdulillah.
1: Jadi Allah tu sayang dengan kita. Jadi harus terima aku adanya.
0: Bagi makam tu tertantang tak tu kalau gitu-gitu? Menantang diri sendiri kan?
1: Tantang dia sendiri. Belum dengan siapa. Kita jurhat dengan kawan takkan ada nak kacik kita. Betul tak?
0: Ya.
1: Kita paling minjam duit kita bayar. Bukan tak bayar. Yang penting kita ni baik dengan orang ialah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa segala kita baik dengan kawan. Jadi makam tidak menulis apa-apa. Saya waktu tidak akan mengeluh.
0: Apa gi makam yang dalam hidup makam ni sama ini berani menghadapi apa gi? Tadi anak kelahi, ada polisi, dah pernah. Apa gi makam? Tantangan apa gi?
1: Tentang waktu nikah dengan Mak Sri yang Mak suami yang ni, oh bakal sampai yang pisik Bu Fit, masalah hutang apa orang yang jual makan ini. Banyak Bu Fit ceritakan tu malu ya dengan orang.
0: Ya ya lah, pokok intinya aja. Intinya kacamata. terus
1: bagi makan tu datang aduh ke tu pisik. Saya tengah tanya suami kau. Aturan aku bila kalau tanya suami, kalau aku bilang suami kau, kalau suami kau tak mau kan tak jadi. Tiga tahun nak kamu madu, tidak pernah berperang nak kamu, tidak pernah.
0: Jadi hal kayak gitulah ya, sempat adu fisik lah Mak Ikam ya. Terus apa gitu Makam? Masalah yang lain lagi.
1: Lain. Kayak Makam kan ada masuk dia peluk Makam tu, tapi kita dalam berpikir kita cerita ni madu lah Makam.
0: Pokoknya intinya ya. Kesimpulannya apa Makam? Kesimpulannya dari semua hal-hal itu tuh, jadi buat kita berani gitu kan.
1: Nah, jadi kita makam tu lemah mental, Makam tu nak berlaki Mok Pit. Kena Makam tu bisa menghadap apa segala-gala. Ibu anak dia pun nak kerja, Makam bisa tuan kan. Alhamdulillah ada yang rezeki kan. Tanpa dulu pun ke berlaki pun Mok Pit satu tak agak laki awak dengan si awak penuh duit mana ada mampus dia. Kita buat macam ni.
0: Kali kan nol dah. Yang penting Mak Kam sehat lagi. Ya.
1: Yang berlalu, dah berlalu lagu ada yang berlalu.
0: Yang berlalu sudahlah, berlalu.
1: Apa adanya.
0: Siap. Yalah.
1: Jam jodoh kita tidak bisa ngelak Ibu Fit. Gitu loh Ibu Fit. Masuk buah hajar, mak janda yang keren-keren di Pak masuk buah
0: hajar. Habis ini nak ke mana Ki? Ada acara apa Ki?
1: Malu, belum turun Mak
0: Kani. Belum turun ni. Tak ada yang undang telepon nak ngurut ke nak apa ke?
1: Sudah solat duha baru turun jalan Bu Fit. Tenang, santai, nanti dibangun di bilik.
0: Alhamdulillah.
1: Belum duduk Bu Fit ni.
0: Santai lho ya. Dan saya ni awak.
1: Baiklah. Ya dah.
0: Iyalah. Ya sehat-sehat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam tangguh. The power of mak-mak ni. Wah, menghadapi ujian hidup. Namanya hidup pasti banyak ujian, ya enggak? Tapi kok kita nak berani menghadapinya? Betul juga itu Makam. Itu proses untuk membentuk mental kita. Dulu kita mungkin biasa-biasa aja ya. Sekarang udah tangguh udah aku Mbak Bit. Udah tenang dah. Pokok setiap ujian pasti ada hikmah. Ya kan? Baik secara mental maupun secara spiritual. Karena setiap masalah pasti ada kesempatan untuk kita berubah gitu kan ya. Untuk tumbuh lagi. Mantap dah. Makasih banyak sharingnya Makam. Lanjut Mak Abang, berikutnya pendapat awak.
2: Awak.
0: Kalau Bang Wardi ini mau apa aja? Mau pantun ke? Ya. Mau bertundang ke? Boleh, mau pit awali dulu. Kan? Mau hadra tadi itu.
2: Hadra tak pandai.
0: Itulah mau pit belum belajar.
2: Sikit-sikit bisa lah.
0: Apa cerita?
2: Apa?
0: Bang Wardi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Itulah syair tu.
0: Itu syair tu ya.
2: Apa irama tu selendang delima namanya Bopi.
0: Iya galo. Mantap. Banyak ilmu ni.
2: Tak ada pula.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tak bisa ke Bopi? Saya ucapkan.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam.
2: Malu. Yang sedang siaran.
0: Terus.
2: Mantap. Hikmahnya tentang. Berani atau percaya diri. Yang berbisa. Seperti Bu Fitri.
0: Dah habis. Jalanlah ke Tanjung Hulu.
2: Mantap.
0: Singgah sebentar ke Pasar Seruni. Betul tak?
2: Betul.
0: Moga lah Bang Wardi sehat selalu. Terutama haruslah berani.
2: Ya, ada
0: ibu. Ah, masuk dah. Masukkan saja. Aduh, mental mental kita ni Bang Wardi emang kok di nama gak setan kan? Kadang ganggu kita takut. Ya, jadi buat kita jadi tak usahlah. Akhirnya tak maju. Ada kayak gitu kan Bang Wardi? Ah, itulah dalam surah An-Nas tu kan waswaswi sufia buat kita jadi was. Jadi tak berani gitu.
2: Kayak kami kemarin tuh kan.
0: Pernahkah Bang Wardi mengalaminya?
2: Pernah, Bu Pit.
0: Soal apa tuh?
2: Waktu lomba nyanyi di ini, Selandung Melayu 2013.
0: Udah jadi penyanyi tuh?
2: Belum. Jadi penyanyi.
0: Baru merintis lah ya.
2: Soalnya pesertanya sekalbar, bukan saya, Jak.
0: Jadi adalah rasa takut biasa.
2: Iya, macam mana ini nanti kalau kalah, macam mana nanti kalau kecil-kecil orang tua.
0: Oh, adalah gitu ya.
2: Ada, Mbok Pin. Jadi kan sekalbar kan. Jurinya ada 3 butik pula tuh, Mbok Pin.
0: Oh, 3 butik. Iyalah, 3 orang.
2: Iya, 2 orang. 2 Pontianak, 1 Jakarta. Itu mungkin saya baca.
0: Jadi, udah usut-penyusut.
2: Tak apalah bilangnya lah ni ya.
0: Apalah yang buat Bang Wardi jadi bisa berani di atas pentas tu?
2: Oh, di atas pentas. Karena biasa dukung orang tua juga si Mbok Pin kemarin.
0: Baca doa, gitulah ya.
2: Kalau tidak juara, wajib bukan rezeki saya.
0: Dibuatkan kayak gitulah ya, biar tidak berharap.
2: Tapi alhamdulillah kemarin juara favorit pula.
0: Alhamdulillah. Yang buat kuat tu ya. Orang tua lah Bang Wardi ya.
2: Orang tua biasa.
0: Apa sih istilahnya tuh kalau dari Bang demam panggung katanya ya Bang Wardi?
2: Iya Mupi, demam panggung.
0: Takut salah. Takut gak juara.
2: Soalnya pesertanya bukan kami, sekalbar pula tuh Mupi.
0: Sekalbar ya, iya.
2: Dari Ketapang ada, dari semuanya ada Sinta Uang tadi.
0: Tapi persiapan ada lah Bang Wardi, ya kan?
2: Ada persiapan, ada. Kami persiapan kemarin tuh dengar latihan tuh di rumah nih.
0: Latihan. Apa ngatur napas ya enggak?
2: Ya kejurinya kan bukan ecek-ecek kata orang kan.
0: Itu kostum-kostum dipersiapkan.
2: Kemarin final persiapan juga pakai telur berangat.
0: Hafalan fokus dengan lirik ya enggak?
2: Kemarin tuh kebetulan lagu wajib itu Lancang Kuning, Bu Pin.
0: Iya. Itu lagu wajibnya.
2: Lagu wajibnya.
0: Lagu pilihan?
2: Pilihan ada Fatwa Kujangga. Ada Sri Mersing. Sama ini yang Pelaksana Bulan.
0: Itu biasanya yang buat Bang Wardi takut tuh awal-awal dulu lah ya tampil apa? Takut ditonton, takut dinilai.
2: Ada sih Mupi.
0: Enggak pula. Takut salah. Gugup ada enggak masih?
2: Gugup adalah kemarin tuh.
0: Wajar lah, ya, biasa normal.
2: Tak pernah nyanyi lagu Melayu, dangdut ya.
0: Gitu, beda ya Bang Wardi ya.
2: Beda.
0: Beda rasanya, cengkoknya kalau itu.
2: Cengkoknya kan halus banyak, setuang kan.
0: Kalau Melayu, kalau itu banyak keritingnya.
2: Iya mah.
0: Si dangdut tuh.
2: Beti, beda-beda tipis.
0: Beti-beti lah ya. Iya, wajar, biasa. Tapi bisa energi Bang Wardi bisa apa tuh? Power bisa
2: power of pull gitu
0: ya. Supaya tadi itulah yang takut jadi hilang ya, enggak
2: takut jadi hilang.
0: Apalah yang buat pikiran Bang Wardi harus
2: doa dari mama juga sih.
0: Iyalah betul jadi
2: menafikan terbaik lah mak ya, sebelum doktor saya ya mak ya.
0: Jadi percaya diri gitu kan ya.
2: Percaya diri.
0: Iyalah tenang. Biasalah kalau udah takut tuh campur aduk bingung dah nak ngomong apa. Iya kan? Panik.
2: Nervous.
0: Nervous atau gugup.
2: Maksudnya nervous.
0: Nengok audience penonton nengok kan. Wah.
2: Jurinya tuh dari Jakarta.
0: Oh iya, takut gagal. Aduh. Ada padi apa lah Bang Wardi?
2: hadiah piala kemarin Mbak Fit.
0: Alhamdulillah.
2: Sama duit uang tunai ya dega.
0: Iyalah, dari kesalahan tuh lah ya, jadi hal yang wajar motivasi. Buat kita jadi motivasi ya. Mudah-mudahan bisa ya, jadi juara satu lagi ke depannya Bang Adi.
2: Mudah-mudahan, makanya saya mencari-cari pengalaman lagi
0: ya Mbak Fit. Betul. Kalau enggak sering-sering apa namanya itu? Sering terbang. Ajam terbangnya tinggi walaupun enggak pernah juara. Iya kan? Yang penting udah coba gitu di sana. Oh gini modelnya. Oh penyelenggara ini nih modelnya begini. Kok ngarapkan kita nih nak menang? Biasa tuh niatnya udah lain tuh.
2: Lain.
0: Akhirnya nggak menang mau dikecewa.
2: Kami kemarin tuh bukan menang sih Mbak Pin, cuman
0: iyalah tuh, yang penting dong, berani ya tampil gitu ya.
2: Iya betul Mbak Pin.
0: Betul. Alhamdulillah. Semangat ya Bang Ward. Ya sekarang ke depan mau apa gini? Mau berani apa gini?
2: Sekarang kalau ada lomba syair,
0: nah lomba syairnya berani tampil.
2: Ajarkanlah makam syair.
0: Emang guru-gurunya nih.
2: Oh guru-gurunya.
0: Sehat ya Bang Wardi ya, semangat. Ayo. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah kepribadian, pengalaman. Enggak apa-apa, sila. Ada lagi Mbak Abang, mungkin Mbak Abang pernah mengalaminya soal memberanikan diri dalam segala hal lah ya. Tadi kalau Bang Wardi ini tampil, berani tampil di atas panggung, gak semua orang bisa kan. Kritiknya pandai ya gak, komen. Tapi coba dia masuk maju Mbak Pit, belum tentu belum tentu bisa ngomong, belum tentu bisa tampil di orang banyak. Biasalah kan, percaya diri tuh belum ada, belum berkumpul energi ini Mbak Pit. Kadang buat kita jadi bingung sendiri, itu kan juga perlu belajar ya, teknik pernapasan, tarik napas dalam-dalam. Mungkin Mbak Abang juga pernah ngalaminya, berani dalam tampil nih, tariklah saya Mbak Pit napas dalam-dalam, tadak dikeluarkan sampai gembong perut, saking nak ngelak kan, tak takut. Jangan pula, tariklah nafas dalam-dalam, jangan sampai pula besok-besok dah dikeluarkan. Lambat-lambat sebelum mulai itu kan, pelanja itu untuk menenangkan sistem mungkin saraf yang tegang. Saraf-saraf tegang bekerja sehari-hari. Santai lo, ketua Bang Haji kan, santai. Yuk sila Bu Abang, masih ada waktu bagi Bu Abang melatih keberanian diri dalam soal apa nih, dalam kehidupan, dalam pribadi Bu Abang, dalam hari-hari. Yuk silakan Bu Fit, siapa lagi 0561 571 571 nya, atau bisa gabung juga chat Bu Fit di 0811 570 0943. Tengah masak, tengah nyuci, semualah. Belum gak selesai Mbok Fit, jedah dulu. Nak blatter sama Mbok Fit lo. Boleh. Di pendapat awak.

0: Mbok Fit sambil bacakan. Ada juga yang chat-chat Mbok Fit nih. Pagi Mbok Fit, pendapat awak. Pagi, awak. Kalau saya suka tanyakan pada diri saya sendiri, Mbok Fit, apa hal terburuk yang bisa terjadi nih nanti nih? Konsekuensinya apa? Tapi saya sering juga ngikuti ajang-ajang lomba. Oh, sama kurang lebih yang wadi. Kadang saya melatih keberanian saya juga, Mbok Fit, berani menghadapi banyak tantangan. Yang enggak bisa jadi bisa. Contohnya masang gas. Ya Allah, tolong. Itu Mbok Fit pun takut. Malumlah banyak berita viral gara-gara masang gas tak pandai kan. Oh. Ada gak Mbok Fit, tapi dia lama-lama jadi tak mau. Jadi bisa Mbok Fit, awal tak mau jadi mau. Karena kan kita nak masak Mbok Fit, siapa pergi masangnya. Oh iya ya. Kemudian Mbok Fit dalam hal masang lampu, maklumlah Mbok Fit, hidup ni serba sendiri. Macam itu je yang kemarin tu. Gitu kan adanya. Apalah. Gapi ni gaya. Oh, Pak Busri. Apa khabar? Semuanya serba sendiri nyebutnya. Tapi jadi tantangannya. Nah itu Mbok Pit ngangkat lampu. Ngangkat lampu, masang lampu. Manjat Mbok Pit, mau tak mau. Sebenarnya takut dengan ketinggian Mbok Pit, tapi mau tak mau. Jadi mau. Nanti kami gelap gulita. Tak bisa masang lampu. Benar. Itulah ya. Kayaknya senang kok dah berhasil Mbok Abangnya. Bisa ya. Awalnya tadi bilang tak bisa, tak bisa. Jadi harus bisa. Bisa. Ngucap enak ya. Ucapan doa enak. Akhirnya bisa gak akhirnya naik tangga yang tinggi menjulang berkat biar lampu ini terang menderang. Akhirnya hidup melatih dalam hal-hal kecil Mbok Fit dalam rumah kita katanya. Ada juga berani pernah saya menghadapi tantangan Mbok Fit. Anak berdua kelahi dengan teman. Saya beranikan diri Mbok Fit. Saya tanya temannya tu apa penyebab menjadi lincang pukang habis anak saya Mbok Fit dihajarnya. Tak ada lagi Mbok Fit. Saya beranikan diri. Saya tantang anak. Saya tanya orang tuanya Mbok Fit. Saya ngadapi sekolah. Sebenarnya saya takut Mbok Fit. Tak mau cari gara-gara. Tapi sudah kelewatan. Dibuli. Itulah ya hikmahnya dari segala macam ya Mbok Abang. Yang tadi awalnya tidak berani, tapi mau tidak mau lah ya. Kayak ada keresahan hati gitu Mbak Abang ya. Kok kita tidak coba nih malah mengganjal di hati. Jadi ya pelan-pelan tapi pasti ya tidak. Tapi kita pun tadi harus siap risiko. Ya pasrahlah dah. Yang penting kita udah percaya diri, mental kita udah siap gitu ya, berani buat. Kondisi jadi tenang, berani menghadapi ujian, berani tangguh saat berhadapan dengan kegagalan, berani mimpi besar walaupun kadang tak nyampe-nyampe mimpinya Mbok Fit, tapi tak apa, dah berani mimpi kan, berani memulai, betul juga, berani apa lagi Mbok Abang, kalau tak dimulai kan tak tahu, berani mulai, berani berproses. Ya, semuanya merupakan tujuan hidup kita kan. Berani ambil keputusan tuh lah Mbak Abang. Tapi enggak asal berani gitu ya. Tapi paling enggak dipikirkan lagi ya, pertimbangkan lagi. Berani apa lagi? Berani apa? Tadi itu berani menghadapi takut. Takut Mbok Fit nak ke belakang sendiri ini ngapa? Nanti ada itu Mbok Fit, ada ini, ada itu, ada itu. Takut. Kita ni kok tak ditantang, suka dia. Gelap Mbok Fit nak ke belakang sendiri takut. Antarkan Mbok Fit. Takut lawan dia. Berani apa lagi Mbak Abang? Berani mencapai tujuan hidup, bukan malah menghindari. Berani, berani coba kan, berani kemarin tak takut buat pina cuba lamar kerja, lama yang antri pun ikut. Tapi saya beranikan diri buat pin, apa kita takut? Kita punya ilmu, kita punya itu ini dokumen-dokumen dah dikumpulkan, surat berkas apa, berani untuk cuba. Hasilnya kita pasrahkan kan Pak Abang ya. Yang penting kita sudah berani cuba. Apa lagi ni? Assalamualaikum Bapak Pi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Aja? Sehat je tu. Silalah Bu Aja nak gabung. Bang Jafar, apa kabar? Bang Jafar berani dalam soal apa gak? Berani mengungkapkan. Sama Ayang Beb berani mengungkapkan. Odek mau nak jadi istri abang. Itu juga melatih keberanian kan? Kita nunggu dinunggu gak? Jadi siapa yang berani mengungkapkan? Kita diam ni diam gak? Udahlah, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Bopit diambil orang. Lama benar tak berani Bopit nak mengungkapkannya. Akhirnya kan. Ini lah sama ni isi chat ni. Assalamualaikum Bopit. Waalaikumsalam. Berani jujur Mbok Pit. Ayo benar, berani jujur. Hasilnya belakangan. Mau-mau, ndak-ndak. Yang penting udah berani jujur mengungkapkan isi hati Mbok Pit. Ayo benar juga. Berani mengakui kesalahan. Itu yang kadang tuh disembunyi-sembunyikan yo, ndak mau salah. Dia ya orang kebenaran. Jadi tidak mau dia Mbok Pit, dia tidak mau ngaku salah. Tapi sekarang yuk kita belajar berani ngaku salah. Emang iya tadi mak abang yang nyumpahkan air kopi ni. Berani ngakui kesalahan, jujur, berani bela kebenaran Mbok Pit. Benar juga, udah tahu ada kesalahan, masa kita diam kan? Berani membela kebenaran. Untuk memuliakan keluarga, diri kita. Berani bilang kalau itu emang salah Mbok Pit, yang salah emang saya. Jadi sikap berani itu membuat seseorang mampu mengambil risiko lebih tepat gitu Mbak, lebih terukur dengan cepat ya. Ada lagi pengalaman pribadi Mbak Bang, silakan. Malu-malu nih. Apa kabar Kak Jul? Sehat ya? Lama tak dengar suara Kak Jul nih. Semuanya lah ya. Siapa lagi yang Mbok Pit pas teringat terngiang di benak Mbok Pit nih? Ucapkanlah. Siapa Aura Pak Mo? Sehat dah Pak Mo? Masih gak batuk tuh? Apa sembuh ya? Siapa-siapa lah monitor setiap rompat yang tengah sakit tekat lekas sembuh. Diangkat Allah penyakitnya, bisa bercengkrama lagi lah sama Mbok Pit, sama keluarga besar RRI Perempat ya. Berani untuk sembuh. Jadi berani berobat. Benar ya kan? Biasa namanya sakit enggak berani saya Mbok Pit berobat. Nanti kita ditusuk-tusuk di itu, di ini, dicucuk. Takut dengan suntikan segala macam ya kan? Yuk kita coba. Berikutnya. Assalamualaikum, pendapat awak.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah siapa awak nih? Banyak yang mau cari tahu nih, mau kenalan.
1: Awak Putri Ceria.
0: Putri Ceria. Iya, Imel. Ndak ke MBG kah?
1: Belum.
0: Tunggu
1: biang lo.
0: Iyalah. Aduh, dah lama tak cuap-cuap dengan email saya aja.
1: Itulah dah lama gitu ya
0: Mbok. Mudah-mudahan sehat. Anak-anak sehat ya.
1: Insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana, Mel?
1: Lagi di rumah.
0: Masih di rumah, belum turun. Tadi udah dengar kan curhatan masing-masing nih. Pernah ada email mengalaminya, berani soal apa nih dalam kehidupan email pribadi?
1: Email sih ya, kalau misalnya ngomong sama orang gitu kan.
0: Kadang gak berani, malu.
1: malusin enggak sih ya, Bu?
0: Ada apa tuh?
1: Cuman kadang kita itu lebih menjaga perasaan.
0: Oh iya. Jadi enggak kan kadang spontan gitu ya.
1: Enggak.
0: Ceplos.
1: Kenapa gitu? Kan kita itu kadang kalau kita ngomong yang sembarang gitu kan, asal gitu kan, kita tuh takut orang tersinggung.
0: Tersinggung, enggak berani.
1: Takut orang enggak terima gitu kan.
0: Betul. Enggak berani, takut.
1: Kecuali yang bersangkutan dengan gini nih, Bu Fit. Kayak ini kita kerja nih kan. Ada yang kurang, ada yang kita yang merasa
0: kurang pas.
1: Enggak bisa pakai gini nih, kurang pas nih. Nah, itu saya berani gitu, saya omongkan. Gitu.
0: Iya.
1: Karena itu kan kita menyangkut kita juga gitu kan, COVID, kenyamanan kita juga gitu kan,
0: untuk orang lain juga.
1: Betul. Itu juga kalau misalnya apa yang saya tidak suka gitu kan, saya ungkapkan gitu kan ke orang gitu kan. Karena kalau kita diam kan kita sakit kan, Bu.
0: Iya, kayak ada yang ganjal di hati gitu ya.
1: Cuman ya itu saya lebih menjaga perasaan orang gitu kan.
0: Mungkin cara menyampaikannya kali ya, Mel.
1: Betul, cara menyampaikannya
0: supaya enggak apa, takutnya kecewa hati ya kan.
1: Betul, Bu.
0: Pernah enggak lawan email ya, bilang ngapa kak, macam yo-yo aja biasa kayak gitu kan. Enggak, aku perbaiki ini karena ini, kasih alasan gitu.
1: Iya, betul, Bu. Pasti ada pertanyaan kayak gitu kan.
0: Itu di lingkungan kerja ya.
1: Gitu kan, harus menjelaskan juga kan, ini alasannya kenapa gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Siap. Ada juga sih hal yang ya kita nggak berani ungkapkan, Bu Fit. Akhirnya hanya bisa menggerutu sendiri
0: ya. Aduh, soal
1: apa kita kalau kita bertetangga kadang kita tuh sungkan gitu, Bu Fit.
0: Serba salah
1: gitu kan. Yeah. Serba salah. Gitu. Kita takutnya jadi berantem, jadi kelahi gitu kan.
0: Siap.
1: Ya. Kita tidak bertegur sapa, kayak gitulah yang susahnya, Bu.
0: Itulah, terlalu manggil terus bilang itu enggak. Terlalu
1: kalau dibiarkan gitu terus.
0: Dibilang sombong enggak?
1: Kalau kita ngomong takut dibilang
0: tukang gitu, ngomong kan? Ngomong terus ya ibu itu tuh gitu. Emang saya tukang ngomong kan? Ibu itu diam terus ya, diomongkan. Kita diam diomongkan, banyak omong diomongkan.
1: Betul tuh, Mbak Fit.
0: Sehat-sehat ya, Mel. Oke lah. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan. Iya, mungkin ada yang mewakili kan, mewakili dari suara email. Sebenarnya dia mengungkapkan ke email, tapi sudah diwakili. Rezeki ya, Mel ya.
1: Ada apa-apa nih, Bu Fit, kalau ada apa ya menyangkut sama email lah gitu kan. Ngomong aja lah ya.
0: Udah membuka diri belum? Udah membuka hati belum? Itu siapa tahu ada yang berani mengungkapkan ya.
1: Usah lah Bu Fit.
0: Karena email udah mancing nih kan. belum siap, Bu Abang.
1: Ya, pas email ini gini, Bu Fit. Kalau misalnya email punya kekurangan, misalnya enak di mata teman, gitu kan, boleh.
0: Iya, betul. Untuk evaluasi, ya. Siap. Itu enggak?
1: Kita manusia kan, Bu Fit kan?
0: Enggak ada yang sempurna.
1: Kalau berkawan tuh kan.
0: Iyalah.
1: Adalah kita keceplos atau apa gitu kan.
0: Maksud kita betul, tapi dia nanggapinya kayaknya berlebih ya. Siap.
1: Itu Mbak Fit.
0: Iya. Oke lah, sehat terus ya. Mama belum gabung nih, Mel. Mudah-mudahan sehat.
1: Itulah. Ini jangan kan dengan orang, Mbak Fit, dengan orang tua ya.
0: Iya betul.
1: Sering gitu kan.
0: Oke, jadi pelajaran.
1: Enggak tahu mama ini kemana nih dia.
0: Ha, mudah-mudahan sehat. Masih di itu kan?
1: Amin.
0: Di olah kubu kan?
1: Masih insya Allah lulus sama Maksim. Kan ini mau 100 hari.
0: Oh iya, almarhum.
1: Almarhum nanti.
0: Iya,
1: rumah
0: iya.
1: lah Mbak Pin.
0: Iya, iya. Kalau ada waktu ya. Kadang kalau Mbak Pin tidak pergi tuh diwakili tidak Abang Ibeng. Abang-abang yang lain tuh lah. Dimaklumi ya Mel. Maklum lah.
1: Iya, iya. Okay.
0: Sip, sehat selalu ya Mel.
1: Oke,
0: okay. Ya, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Ayo, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, isi curahan hati email ya. Tapi cup-cup hidup belum siap buka hati ya. Eits. Kata email tadi, barang siapa yang berani Bu menyampaikan sesuatu, tiada lain tiada bukan ya enggak. Jadi pikirannya ya, bercanda Mel, jangan diambil hati, ambil isinya saja. Ambil mentahnya saja. Ya, ada satu lagi, silakan Bu Abang. Berani tadi kata emailnya, itulah berani membetulkan. Ini salah nih kak, ini salah nih dek. Bukan apa nanti kita dikomplain orang. Sebelum dikomplain orang, kita dulu betulkan sesama kita nih. Misalnya kan kayak ngepak-ngepak barang, atau mungkin ada orderan, pesanan, ke makanan, kue, segala macam. Maaf ya, mungkin cara nyampaikannya tadi tuh email bilang kan, maaf ya, karena saya ini, kita ini dinilai orang kan, macam mana harga kita sesuai. Nah, ini kita nih pelayanan, maaf ya. Maklumlah, ya kak, karakter kita nih begini, karakter orang tuh enggak mau dikasih tahu, enggak mau dikritik, ya Bu Abang ya, dimaklumilah. Jadikan pelajaran hidup. Jangan menunggu kesempatan datang, tapi ciptakanlah kesempatan itu dengan mulai langkah pertama itu tadi, berani mulai, ya kan? Berani ngutarakan pendapat. Kayak gini lah nih, ya kan? Kita saling interaktif, berani ngutarakan pendapat tuh enggak semuanya kan, Bu Abang. Banyak monitor-monitor kita nih, jadi enggak ngomong, Bu Pi. Ih, gatel dah. Tapi tuh tak bisa ngomong. Belepotan misalnya. Apa enggak nyampai di lidah tuh, Bu Pi. Tapi sampai kerongkongan ya. Misalnya, udahlah, ini yang dimaksud saya, Mbok Pit sebagai jubir ya, juru bicara ya, misalnya gitu. Berani ngutarakan pendapat, enggak kaleng-kaleng nih, Bapak semuanya perlu belajar. Berani bertanya, ayo ada pertanyaan, biasa kan Bapak Ibu guru nih. Ada pertanyaan dosen. Kita enggak berani. Jujur pada situasi yang dihadapi, berani. Berani melihat kelebihan kekurangan diri. Inilah kekurangan saya, berani. Ini kelebihan saya di sini. Untuk bahan evaluasi diri. Berani bertanggung jawab juga. Berani, udah kita yang lakukan, kita gila yang harus selesaikan, udah kita yang numpahkan nih. Udah kita yang bereskan istilahnya. Berani menanggung risiko dari keputusan yang kita ambil. Berani milih si dia? Cia. Berani juga menghadapinya, menyelesaikannya, dan lain-lain lah ya. Jadi kayaknya harus dipupuk, harus dilatih ya Bu Abangnya, agar kita lebih tangguh, kuat untuk membuka diri biar lebih berkembang, lebih jauh dalam karir, dalam studi, pelajaran, dalam kehidupan apalagi. Ayolah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi, perlahan-lahan kita ambil sisi positifnya ya Mbak Abang ya. Ya, dalam keseharian kita, dalam interaktif kita, itu tadi enggak jauh-jauh kata email entar tetangga ya kan. Sebenarnya enggak ngomong nanti takut lah jadi panjang. Bang. Main ketak-ketuk ya tuh. Abis nanti seng saya nih ikut bocor. Izin dulu, berani. Maaf ya, mungkin itu saya ngomongnya. Maaf ya kak, saya ini sebelah lagi ada tukang. Maaf nih takut nanti ketak ketuk bah, takut kena rumah nih. Bilang dulu. Oh iya, enggak apa kak. Berani kasih tahu dulu, betul kan, sebelum nanti kita nih enggak lapor sebab salah. Rumah lagi kempet, enggak mau emang. Ini ketak ketuk. Mau Pit langsung praktekkan. Tahu-tahu maafin bocor. Ini gara-gara Mbok Pit ini. Panjang lagi. kasih tahu dulu berani. Maaf Pak ya, ini rumah ini lagi bocor, ada tukang tempat saya nih, takutnya ganggu mungkin ya. Ya sudahlah. Apapun itu Bapak, mudah-mudahan kita ambil pelajaran hidup. Nah, pelajaran semuanya apa yang sudah disampaikan, kita ubah saja pola pikir kita lebih baik. Pahami semua tentang tantangan kehidupan ini. Semoga ada solusi. Sampai di sini Bapak. Terima kasih atas hati dan kebersamaannya.

0: Mbak Abang Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Pontianak mencatat sebanyak 27 kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu OOT ditemukan sepanjang 2026 di wilayah kerja Balai POM Pontianak. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang mencatat 17 kasus. Kepala Balai POM Pontianak Haryani mengatakan temuan kasus tersebut tersebar di 7 kabupaten dan kota wilayah kerja Balai POM meliputi Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, Landak, Ketapang, dan Kayong Utara. Namun kasus paling banyak ditemukan di Pontianak. Temuan 27 kasus berasal dari 7 kabupaten dan kota wilayah kerja. Tapi yang paling sering masuk di Pontianak karena penduduk lebih banyak dan akses lebih mudah dijangkau. Selain itu, penyalahgunaan OOT saat ini banyak menyasar kalangan remaja dan pekerja lapangan, termasuk pekerja tambang. Faktor lingkungan, pergaulan hingga rasa ingin mencoba disebut menjadi penyebab utama meningkatnya penyalahgunaan obat tersebut. Balai POM menemukan pola peredaran OOT di Kalimantan Barat didominasi melalui jasa ekspedisi dan penjualan daring. Pengiriman obat ilegal kerap dilakukan dalam jumlah kecil agar tidak mudah terdeteksi. Haryani menjelaskan dari 7 jenis OOT yang diawasi, 6 diantaranya obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh menggunakan resep dokter, dan obat yang paling sering disalahgunakan umumnya merupakan obat keras golongan psikotropika yang bekerja pada saraf pusat. Balai POM memperoleh informasi peredaran OOT dari berbagai jalur, mulai dari intelijen pusat Balai POM, laporan masyarakat, hasil kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan bea cukai, sampai patroli cyber yang dilakukan tiap daerah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
3: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
2: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
3: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
2: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
3: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
2: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
3: Mak nih.
2: Klik sebelum bertindak,
3: pikir sebelum menyebar,
2: saring informasi
3: sebelum membagikannya.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
3: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
4: Nyanyi ke ni dia ni.
2: Rambate rata hayo. Di sud jalan-jalan kepala.
3: Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
4: Ih, malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
3: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
4: Oh, enggak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk. Lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji Adek bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu Emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk Emak dan Bapak.
2: Dek, maafkan Mak sama Bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
2: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cop-cop, betul gak ya?

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: mikirin abang nih.
1: Saya ring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Bu Abang, terima kasih atas kebersamaannya yang mendengarkan melalui RRI Digital dan juga melalui FM kesayangan Bu Abang 94.3 Mega Suara Budaya Kalimantan Barat. Seperti yang diinfokan, kali ini kita kehadiran kunjungan dari teman-teman yang datang ke RRI Pontianak. Yuk kita sapa sama-sama yuk, ini dia dari SMP mana nih? Ih, kurang nyaring suaranya ya. Sekali lagi, dari mana nih? Dari
1: SMP Koperasi.
0: Iya, teman-teman yang lain sebenarnya ramai ya. Yuk, dekat-dekat semua di sini di mikrofon ya, dekat pengeras suara. Dari SMP Koperasi. Iya, boleh tahu kegiatan di SMP Koperasi apa saja? Siapa yang bisa ngomong nih? Ah, nih, Kakak nih, siapa nih, Kak?
2: Kellen.
0: Iya, salam kenal ya, Kellen. Iya, ada yang bisa pantun enggak? Bukan kentang sembarang kentang. Ayo, cakepnya mana? Cakep. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang ini dicampur sama nasi. Kak Fitri ucapkan selamat datang bersama teman-teman dari SMP Koperasi. Tepuk tangan dong. Ada yang mau coba balas? Ada? Ayo, ayo ceritakan dulu kegiatan keunggulan di sekolah SMP Koperasi. Ada kegiatan ekskul apa? Kellen, cerita Kellen. Ya, yang dengar di rumah siapa tahu ada yang mau ke sekolah SMP Koperasi kan? Jadi SMP Koperasi alamatnya di mana nih?
3: Jalan Tembus
0: 1. Di? Daerah mana SMP Koperasi?
3: Jalan
0: Komio Sudarso. Ini ngomong-ngomong sayang, Jalan Komio Sudarso ya. Ya. Di sana ada SMP Koperasi, terus ada?
3: Ada
0: dekat ke mikrofonnya, boleh Kakak. Ada apa lagi? Ada SMA-nya juga.
3: Ada SMA Koperasi, ada SMK Koperasi.
0: Oh, ada SMA, SMK Koperasi. Ya. Ya, apa saja kegiatan di sana SMP Koperasi? Aktifnya kegiatan ekskulnya apa nih?
3: Ada tari, futsal, terus ada
4: Pramuka,
0: ya,
3: dan Paskibra, ada juga agama gitu, ajaran agama bahasa Inggris.
0: Oh ya, berbagai macam agama di sana ya?
3: Ya,
0: gurunya masing-masing yang ngajar. Ya. Oh mantap. Masuk dari jam berapa nih kalau SMP?
3: Masuk dari jam
0: pagi.
3: Jam 6:45.
0: Oh selesainya?
3: Selesainya biasa jam 11:50 sampai jam 12:05.
0: Selepas itu baru ya kakak kelasnya ya, kelasnya. Oh mantap, jadi full ya kegiatannya. Baik, nih ada yang mau ngomong lagi? Apa nih yang sudah didapat dari sekolah di SMP Koperasi? Senang gak sama guru-gurunya?
3: Senang.
0: Ini ada bu guru siapa yang hadir? Coba.
3: Ada Ibu Eni sama Bu Milda.
0: Oh Ibu Eni, Bu Eni yang mana Bu Eni? Assalamualaikum Bu Eni. Silakan Bu Eni, yuk dekat mikrofon Bu Eni. Bu Eni suka dengar RRI Prompat tidak Bu?
5: Iya suka Bu.
0: Suka ya? Oh iya. Yuk yang Ibu tahu dari siaran Prompat apa nih?
5: Ya,
0: iya,
5: kadang dendang Melayu.
0: Oh dendang Melayu, ya, mantap.
5: Kadang pantun.
0: Pantun, gimana? Oh iya iya. Coba, coba Ibu main pantun yuk. Bahasa Indonesia. Ah, Ibu mantap. Berarti ada mata pelajaran pantun di sekolahan, Bu?
5: Ada.
0: Ada ya. Alhamdulillah udah nyampe berarti ya. Bisa pantun. Ayo ayo silakan silakan. Mau pantun tentang belajar, tentang pendidikan, boleh boleh boleh. Yuk. Iya, main gitar pakai kedondong. Mau pintar, belajar dong. Ayo balas. Siapa yang bisa? Silakan silakan. Oh malu. Tapi ini dia teman-teman semuanya pendengar Perempat, teman-teman dari SMP Koperasi yang di Jalan Komio Sudarso, masuk pagi pulang siang ya SMP-nya. Untuk SMA SMK juga ada ya, dari siang sampai sore. Kegiatan ekskulnya lengkap di sana ya Bu ya. Mungkin Ibu mau tambahkan lagi Bu, ada apa lagi keunggulan dari SMP Koperasi?
5: Keunggulan sih enggak cuman semalam pada tanggal 12 Mei kami mengadakan pensi.
0: Oh pensi apa ya, itu Bu? Pensi
5: pentas seni.
0: Oh pentas seni
5: dan apa sih, unjuk kreasi.
0: Unjuk kreasi. Ya. Anak-anak lebih banyak perform apa, buat tampilkan apa?
5: Itu pro apa? Nari.
0: Oh, nari.
5: Tari berapa daerah gitu. Jadi tari kreasi.
0: Tari kreasi.
5: Terus yang menampilkan ini, menampilkan mereka itu menampilkan unjuk kebolehan.
0: Siap.
5: Bakat dan minat. Ada yang ini nyanyi, gitar, ada yang pencak silat.
0: Wih, mantap.
5: Ada yang paduan suara.
0: Oh, itu siapa gurunya, Bu, yang melatih?
5: Masing-masing, Bu. Jadi wali kelas hanya mengarahkan, tidak ada melatih. Mereka kan ada ekskul, tapi mereka enggak mengambil ekskul itu. Yang gitaris apa itu, dia ikut
0: talent sendiri.
5: Ya, talent sendiri.
0: Oh, mantap. Berarti talent, sudah berani tampil ya.
5: Iya, tampil dengan talent sendiri. Kreasi sendiri. Juga narinya juga kemarin kan ini kelas 7. Kebetulan saya wali kelasnya. Jadi mereka kreasi sendiri.
0: Ya, mantap. Ya.
5: Jadi enggak ada guru tari, tapi mereka melihat lewat ini, lewat HP itu.
0: Iya, media sosial ya. Oke. Apa nih, Bu, moto dari SMP Koperasi?
5: Ini untuk motonya itu ada 5 itu, smart.
0: Smart.
5: Smart.
0: Apalagi, Bu?
5: Itu saja, Bu.
0: Oh ya, smart itu ada kepanjangannya lagi ya. Oh iya ya. Ya, baik. Mudah-mudahan Ibu sehat, ya. Guru-gurunya tetap semangat ya. Anak didiknya juga pada pintar-pintar semuanya. Ya, terima kasih atas kunjungannya.
5: Sama-sama, Bu.
0: Iya, biji Selasih banyak khasiatnya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa. Ya.

0: pagi.
1: Pagi.
0: Ah, macam mana tugas yang udah bapak berikan kemarin? Udah semua kan? Dengar kita murid-murid baru ya. Saya nih guru yang paling hebat di sekolah ini. Jadi kita harus dengarkan bapak baik-baik. Tak ada-ada yang boleh bantah setiap ucapan bapak. Ngerti? Karena semua yang bapak katakan tuh pasti benar. Kalau kalian malas, jangan harap bisa berhasil di kelas saya. Ingat, kalau bukan karena bapak, kita nih tak tahu apa-apa tentang pelajaran ini. Paham ya?
2: Pak Somad nih kayak ngerendahkan kita ya.
0: Hei, kita ngobrol apa tuh? Jangan nak buang waktu dengan omongan gak penting ya. Kalau mau pintar, dengarkan bapak. Bukan teman kita yang kita dengar tuh. Saya nih udah lama ngajar dan gak perlu lagi masukan dari siapapun. Siswa-siswa macam kita nih hanya perlu diam, catat apa yang semua saya ajarkan. Kalau ada yang merasa pintar, sila maju sini gantikan saya di depan.
1: Maaf pak, saya mau bertanya tentang latihan kemarin. Ini bapak, saya tuh kurang paham di bagian mana tuh ya, soal nomor 3 kalau nggak salah pak. Bisa nggak tolong bapak jelaskan ulang pak?
0: Alamak, soal itu kan gampang. Masa macam itu pun kita tak paham? Saya pikir kita ini cukup cerdas lah untuk ngerti tanpa saya jelaskan ulang. Kalau kita ini terus minta diajar macam ini nih, hal-hal kecil macam ini nih, kapan nak maju? Lebih baik kita belajar sendiri jalan di rumah ya. Jangan nak manja. Dahlah, sekarang catat ja apa yang saya tulis di papan. Jangan nak banyak tanya lagi, ya.
2: Bapaknya macam mana? Bapak tu kan guru kami. Wajarlah kami bertanya.
0: Jangan nak ngajarkan saya ya. Keluar. Keluar sana.

0: Siang Pak Somad. Siang anak-anak.
1: Siang Pak.
0: Pak Somad, itu kenapa ada murid yang di luar jam pelajaran?
2: Dia saya keluarkan karena tidak menghormati saya Pak.
3: Tapi sebenarnya kan kami cuma bertanya Pak, bukan berniat kurang ajar dengan Bapak.
0: Pak Somad, kita bicara sebentar. Anak-anak, kalian belajar dulu sendiri, jangan ada yang ribut ya.

0: Pak Somad, saya sebenarnya udah sering mendengar keluhan dari anak-anak tuh, Pak. Pak, kita ini mengajar bukan berarti kita yang berkuasa. Kita tak perlu pamer-pamer ijazah.
1: Pak, tapi saya ini punya pengalaman lebih dari siapapun di sekolah ini. Iya kan, Pak?
0: Nah. Justru karena pengalaman, seharusnya Bapak lebih bijaksana.
1: Tapi, Pak, saya ini ngerasa tidak dihargai sama murid-murid tuh.
0: Pak Somad, kita sebaiknya mengajar dengan suasana yang menenangkan, bukan menakutkan. Kita aja anak-anak tuh berpikir, bukan hanya mendengar tanpa berani bertanya.
1: Saya nih cuma ingin anak-anak ini disiplin, Bapak. Saya ngerasa mereka tuh terlalu banyak tanya, jadi pelajaran tuh jadi lambat, Bah.
0: Pak Somad, kita sebagai guru harus jadi pembimbing, bukan sekedar memerintah. Anak-anak itu perlu bimbingan dan kasih sayang, bukan dengan kesombongan. Kalau kita terlalu tinggi hati, murid-murid tuh justru enggan nak belajar. Saya harap Pak Somad bisa mengubah pendekatan mengajarnya mulai sekarang. Ayo, sama-sama kita jadi teladan yang baik untuk anak-anak. Rasa hormat tak diminta, Pak. Itu harus didapat lewat keteladanan.
1: Baiklah, Pak Rahman. Makasihlah ya atas nasihatnya. Mungkin tadi itu saya terlalu keras, supaya ingin murid itu cepat mengerti. Saya coba lebih sabar dan mendengar semua mereka lah, Pak. Mudah-mudahan saya bisa jadi guru yang lebih baik lah nantinya. Saya izin masuk lagi ke ruangan, Pak, dan memperbaiki suasana kelas, Pak, ya.

0: Anak-anak, bagaimana tugas tadi? Udah selesai? Oh iya, Bapak minta maaf ya kalau Bapak terlalu keras. Bapak janji, mulai sekarang, kalian boleh bertanya kalau gak paham. Bapak akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin untuk kalian. Tapi Bapak minta, kalian pun harus bisa berlaku baik ya. Bapak sebenarnya cuma ingin kalian disiplin, ya lah.
1: Baik, Pak.
2: Kami juga minta maaf ya, Pak. Kalau kami juga agak membantah Bapak tadi, Pak.
0: Sudah. Mulai sekarang, kita belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan. Siapa tadi yang nak bertanya soal nomor 3? Silakan angkat tangan.

Jago Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kokoh agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi.

0: Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Babang. Salam jumpa kita untuk siang hari ini, Babang dengan saya, Beng. Kita ngawankan Babang nih di teras UMKM di Bejajak siang ini. Dan menit ke-19 jam 11 waktu Indonesia Barat. Barangkali ada Babang yang pengen gabung dengan kita, boleh ya. Masuk di line telepon 04056157151. Kemudian di WhatsApp 08115700943 ya. Nah, seputar usaha bisnis, ya, lapak-lapak yang punya produk-produk apa, baik itu produk rumahan atau mungkin produk yang sengaja Mbak Abang ciptakan sendiri, nah, yang Mbak Abang buat, misalnya kalau kuliner. Nah, kalau kuliner ini kan salah satu yang diperjualbelikan yang cukup banyak peminatnya. Artinya kalau di khususnya kalau untuk Kalimantan Barat nih, UMKM kuliner itu luar biasa lah pokoknya. Bahkan Bu Abang untuk Kalimantan Barat itu di tahun 2026 ini itu memang luar biasa sekali untuk jumlah UMKM-nya dan berkembang pesat ya. Nah, kemudian Bu Abang bisa ikut berjajak, bisa chat di WhatsApp room ataupun langsung telepon di 0561571571 atau di telepon WhatsApp-nya di 08115700943. Dan ada lagu-lagu gak yang akan kita hadirkan selalu untuk ngawankan Bu Abang biar semuanya tambah semangat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Empat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wan yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, tipi kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Hah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

di sini aja ya, 94,3 MHz. Bapak sana jam 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut nih Bu Abang. Dan ya sebut tahu MKM nih Bu Abang. Nah, yang mana kegiatan volleyball championship di APC Men's Club ya. Ini menjadi kegiatan yang di situ UMKM dilibatkan. Dan Bu Abang, ya, yang mana ini diikuti tingginya antusiasme pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam gerai UMKM itu pada ajang APC Men's Club Volleyball Championship di Pontianak. Nah, ini memang juga menjadi tren positif dan event olahraga dengan skala internasional ini, Bu Abang, itu jadi panggung kompetisi bola voli, tapi juga itu menjadi peluang bagi pelaku UMKM lokal dan untuk memperluas pasar dan peningkatan pendapatan ratusan pelaku usaha itu dilaporkan mendaftar, walaupun hanya sebagian yang bisa difasilitasi karena keterbatasan jumlah stand. Bu Abang, saat ini jam 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita informasikan dulu nih Tomba Abang, kaum muslimin dan muslimat, di mana hari ini azan zuhur nanti akan berkumandang di akan kita kumandangkan. Setelah ini tanda masuknya waktu sembahyang zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Bilang Mbak Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali ke ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya, makasih Mbak Bang bersama perempat. Di siang ini kita lanjut untuk berbagi informasi. Dan Mbak Bang, pemerintah provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk swasembada pangan di tahun 2026 ini melalui pengembangan komoditas pertanian. Salah satunya itu yaitu jagung. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristiantus Kurniawan menyebutkan bahwa program gerakan tanam jagung hibrida ini jadi langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan mulailah dari tingkat desa hingga nasional. Dan kemudian dia menyampaikan bahwa program swasembada pangan itu jadi sejalan dengan visi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Estacita yang khususnya misi mendorong kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau. Nah, kemudian menurutnya penguatan sektor pertanian ini, Wabang, untuk mewujudkan daerah yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan ekonomis berbasis potensi unggulan daerah. Nah, kemudian di sepanjang Januari hingga Desember 2025 lalu, Kalbar itu mencatat luas panen jagung itu ada 34.504 hektar dengan total produksi sebesar 179.246 ton pipilan kering. Dan capaian ini itu kontribusi sejumlah daerah termasuk Kabupaten Bengkayang yang dinilai punya potensi besar sebagai salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat. Nah, kemudian Kristiantus pun mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota, kelompok tani serta unsur TNI Polri untuk berperan aktif mendukung program optimalisasi lahan atau OPLA untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Tahu Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kang hayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Kita lanjutkan info berikutnya, Mbak Abang. Gawai naik daya, naik dango ke 26 tahun 2026 di Kota Singkawang. Itu siap digelar, Mbak Abang. Dan disampaikan oleh Ketua Panitia Andrea Saan bahwasanya gawai daya dan naik dango Kota Singkawang itu akan berlangsung pada tanggal 27 sampai 31 Mei selama 5 hari. Dan kegiatan tahunan ini, Mbak Abang, temanya yaitu generasi penerus, penjaga adat, dan penggerak budaya. Dan dia menyebutkan bahwa gawai Dayak dan naik dango ini menjadi tradisi masyarakat Dayak dan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen kepada jubata. Dan selain itu juga, Mbak Abang, kegiatan ini mengandung berbagai nilai penting, diantaranya spiritual, kebersamaan, kemudian kearifan lokal, potensi daya tarik budaya yang ada di Kota Singkawang, serta pelestarian budaya nasional. Dan ini disampaikan ketika konferensi persiapan pelaksanaan gawai Dayak naik dango di ruang TCM Kantor Wali Kota Singkawang pada 12 Mei 2026 semalam. Nah, sementara itu, Mbak Abang, kegiatan ini tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Dayak sebagai bagian dari kekayaan adat dan budaya nasional, serta untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Singkawang dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Dan selain itu juga, peningkatan daya tarik pariwisata serta memperkirakan jumlah pengunjung selama pelaksanaan kegiatan dari tanggal 27 sampai 31 Mei itu mencapai 20.000 orang, dan harapannya pengunjung dari luar daerah pun bisa menikmati berbagai fasilitas di Kota Singkawang, dan kegiatan ini bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sementara itu, Mbak Abang, pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM sudah menyediakan sekitar 80 stand UMKM. Selanjutnya, terkait rangkaian kegiatan, yang pertama itu adalah ritual naik dango sebagai kegiatan inti.
0: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Perompak FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik tu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, delegasi program Seprin dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Henche, bukan Kak Henche.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini Kak Henche?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Henche, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang Kak Henche?
2: Narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita.

0: sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama si Lia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Ibu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya tuh yang sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Iya.
1: Sore
0: jalan.
1: Sore perasaan sore tuh kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baika.
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sebentar ini nih. Jadi
0: iya,
1: sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil lagu nunggu dulu ya.
1: Ya
0: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap, siap Kak Inci.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Tuan Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika lo kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya
2: saja,
3: bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2: Nah,
3: jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Oke. Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama tuh, hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: album iya, sekarang ini ya, anak, apalagi iya, sekarang ini
3: anak-anak
2: ya,
3: pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Banyak orang.
3: Itu loh tadi itu middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow, ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911311544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay.
2: Baik. Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa, Kak? Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Okay. Oke, okay, ini ya. Oke. Okay. Ini ya. Oke. Okay. Oke, okay. Di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di layanan telepon 0911-311-544.
1: Oke, okay. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
2: Oke, okay, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita okay. Langsung aja ya, Lika.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya. Betul. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Nah, gitu aja, Kak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya Pak Roni, seberapa ya. Okay, kuat ya. Musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar, dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di paduka itu dengan pendekatan country, musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kau menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh. Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa hitung yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
5: Nah itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa. Juga. Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi karena tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks CTO Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu. Untuk sementara ini Korea sangat
5: kita tahan dulu mungkin Alia kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Lagunya Kakak Hengce.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal ya, Cik Gu.
6: Iya,
4: Kakak. Jadi
1: asap ya. Oke. Iya, Ibu.
4: Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal polnya AMO.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Kalau
6: juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starbar ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bu Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di Daegu.
1: Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
6: Ya lebih aku pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif internasional.
4: Memang kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya. Ya
4: okay. Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
1: Jadi
6: apa? Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya. Bos dong, pokoknya apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Apa penjawabnya? Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya tuh. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu,
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih, Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya, Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya, Pak Roni?
1: Iya, boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman, katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi situ musik? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu, secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini
2: Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
2: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pol, salah satu bursa seni terkemuka di Asia Tenggara, Art Moment Jakarta kembali digelar tahun ini. Art Moment Jakarta siap dihelat pada 4 hingga 7 Juni 2026 mendatang di Agora Ballroom Jakarta Pusat. Salah satu platform seni modern dan kontemporer ini mengusung tema offerings yang menandai pergeseran cara memaknai seni yang gak sekedar objek, tapi juga gestur yang memuat makna, dialog, dan koneksi. Tema ini merefleksikan kecenderungan seni sebagai ruang pertukaran gagasan, emosi, dan perspektif budaya. Co-founder dan Fair Director Art Moment Jakarta, Sandy Wijaya, mengatakan offering mencerminkan evolusi dan menempatkan bursa seni sebagai ruang di mana seni jadi bentuk pemberian baik secara kultural, emosional, maupun spiritual. Beralih ke berita lain, Abang Pok, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sedang menyiapkan strategi supaya wisatawan mancanegara yang masuk melalui Kota Batam tidak hanya singgah tetapi juga menginap dan berbelanja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang Muhammad Nasri mengatakan, selama ini Batam masih menjadi pintu masuk utama wisman dari berbagai negara, tetapi peluang tersebut belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjung Pinang. Disbudpar Tanjung Pinang menyebut upaya tersebut dilakukan jelang musim libur sekolah di negara tetangga Malaysia yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: काम कर जा रंबा तेरा चाहयो रंबा तेरा चाहयो सिंग सिंग कर लो मेरा बाजू दमी तुझो अन्यम सतु
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambat tera cahayu. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang nih bangun siang?
1: Iya abang dia, gotong royong tuh penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah bang.
2: Aau gak ya? Aau lah, abang minum kopi lo ya.
3: Abang di sini aja ya 94,3 MHz.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
2: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman nampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin, cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kadek urang tua juga namanya ku kadek zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
1: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
2: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini siapalah nang paling samak, apa adik beradik, wedik beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi, ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya kak nang bini nian tadi, nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
1: Setelah ditemui persetujuan, kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, Patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
2: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek uga suba picara, suba bidan.
1: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, tipi kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Salam jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita kembali menantikan atensi Mbak Abang untuk request lagu-lagu dangdut kesayangannya yang pengen didengarkan untuk sore yang agak-agak sejuk nih ya. Karena tadi sempat hujan untuk Kota Pontianak. Saat ini tinggal udah reda sih ya. Tinggal gerimis-gerimis sedikit ya, ya. Ayolah Mbak Abang, yang pengen dengar lagu dangdut silakan boleh masuk dan telepon kita di 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043.

0: Baik, Bu Abang, saya coba terima telepon penelpon pertama dari siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Bang Ibe. Dengan Yunita yang ada di Kabupaten Landa.
0: Kak Yunita di Landa.
1: Ini banjir nih, Bang.
0: Hah? Banjir?
1: Banjir.
0: Hujan terus, enggak?
1: Hujan. Jalan-jalan, berapa jalan itu masih tuh, Bang, gak bisa lewat.
0: Oh, banjir ya? Oke, oke, oke.
1: Ini apa lagu, Bang?
0: Lagunya apa tuh?
1: Kita Alupia. Biasa diputang Bopi tuh apa ya, Bang, ya?
0: Apa tuh?
1: Vita Alpia tuh judulnya apa tuh?
0: Vita Alpia yang mana tuh?
1: Gak usah lah, biasa Bopi sebut tuh. Coba Bang Ibeng lihat, Bang.
0: Vita Alpia, ada cinta membawa derita, ada bagai ranting kering, ada kupuja-puja, ada simalakama, ada apa lagi ya?
1: Itu ya, Bang, simalakama, Bang.
0: Simalakama, oke. Okay. Iya. Game buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Ibeng, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jaka, buat siapa tuh yang biasa Mbak Hana, Kak Hana. Terus buat lupa-lupa di Bang, kalau di perempat ini gak ingat-ingat.
0: Iya ke? Yang mana ingat ya, saya?
1: Buat Cek Nor yang dibakau, buat Bang Paji Pombet. Siapa
0: lagi
1: ya, Bang, ya?
0: Siapa
1: lagi? Dirangkul aja, Bang, yang lainnya, Bang, ya. Dari SMPZ.
0: Oke.
1: Pokoknya selamat buat kegiatan sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, Bang.
0: Siap.
1: Oke, Abangnya makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Yunita. Baik, Bu Abang, kita akan lanjutkan lagi untuk Prodangdut kita setelah kita kumandangkan dulu azan asar, karena udah hampir masuk waktu asal untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nanti di pada asal kita akan lanjutkan lagi Pro Dangdut kita, dan juga untuk lagu Kak Yunita tadi itu kita akan putarkan di setelah asal nanti.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baiklah, kita ucapkan bagi kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang mau abang balik lagi kita di Prodang Dangdut adalah kita setelah asar tadi itu ya. Oke, mau abang kita lanjut untuk menerima kembali atensi mau abang di telepon 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Silakan kincah mau abang. Nah, tadi di awal ada Kak Yunita ya. Kak Yunita di mana tadi? Di Landa. Kita lanjut ke berikutnya, ada siapa? Halo Prodangdut, siapa di mana? Halo Prodangdut.
1: Putri Ayu Laula Kubu.
0: Putri Ayu Laula Kubu. Okey, Putri Ayu Laula Kubu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lagu apa kita ni? Ah, lagu apa ni?
1: Gibah ya, lawan lagu itu. Gibah lawan.
0: Gibah. Gibah ini lagunya siapa ni?
1: Umairama saya.
0: Umairama. Okey, kirim buat siapa?
1: Kirimnya salam untuk spesial untuk ambil khusus untuk penyibeng lah ya. Sehat selalu keluarga nengkak dinilainya.
0: Amin.
1: Yang dua tu berbakti kepada orang tua, taat agama, dan agama berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin. Amin. Terus saya untuk Indra juga di Mempawah nih. Panjang kirim juga untuk Mempawah boleh kan? Yaitu Rabbi Srahli Sadri wa Yasirli Amri wa Lundatan Melisa Nirkah Bukamni. Ya Allah, lapanglah dada Indra dan mudahkanlah urus Indra dan lembutkanlah lidah Imra untuk bicara. Amin.
0: Amin. Nah, amin.
1: Jaga suara. Terus, nah, terus tadi itu untuk Kak Jaleha itu dia ngaku manjang nak angkat. Teh manjang buat makan banyak nak anak ni.
0: Itulah. Lanjut.
1: Kanan laut darat. Terus Ani Maharani. Terus apa? Tak ada Yupita ya. Yupita lama dah beliau ni tak ada muncul kan?
0: Yunita.
1: Yunita di mana tu Yunita tak tinggal?
0: Yunita di Landa.
1: Oh ya mang, itu banjir memang tempat anak manjang Dwi Susanti tu di simpang Jatak tu letih di ngunsi ni dah. Ada 3 hari 4 hari di ngunsi dah kata dah. Itu Kabupaten Landa lah dia. Mudah-mudahan dijauhkan dari Allah banyak bencana. Amin.
0: Amin.
1: Sudah, dah biasa, dah terbiasa dah di situ tu dah. Ayat itu untuk selanjutnya yaitu Wardi, Cik Nur, Kak Long, Kak Ngah. Betul kan? Bang Yahya di Wajo Empadilah, terus Mendarul. Bang Didi, bye-bye Bang Didi. Terus Ismail, Jaka Suara tu dah ya. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Maserpa di dekat-dekat tu nyaman, paket dia tu. Terus Bang Rosi Nurjana, terus Mak Kam Jarbia, terus Bang Japar Kak Nila juga email. Yang ada di rumah yang akan bersiap-siap acaranya akan diselenggarakan tanggal 17. Terus siapa gaya Bang Dino yang hendak bangkat Bang Dino. Timpak langsung nih semuanya lah penyiar-penyiar apa
0: siap
1: tidak manjang sebut satu persatunya pokoknya mandang ngundang resmi. Yang mana mau nak berangkat yang arti yang murah. Mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berangkat hari pun mendukung. Amin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah.
0: Kaulah. Okey lah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut siapa di mana?
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aura di Simpang Banja, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pulang.
0: Gimana gak Pak Mo, Mak Mo?
2: Alhamdulillah Pak Mo udah sehat ya bang.
0: Ayo semangat. Oleh siapa nih? Ah, iyalah.
2: Terima kasih udah deh bang. Kita boleh sehat. Terima kasih udah. Kami minta lagu Serpiama ya bang.
0: Serpiama apa tuh?
2: Anugerah Cinta.
0: Boleh.
2: Yalah, siapa salam tadi ada manjang Siti. Terus makam sama Bunda Albianya.

0: sama Pak Om dan anaknya yang lagi di skor masuk Jul. Terus buat Mbak Ayu, Kak Tina, Bang Suko, Kak Ima, Bang Junai, Mbak Erni, terus buat Nora, itu Ibu Nora Lima, Mbak Erni, terus buat Mak Nor Bakau, Ibu Ana, buat Cece, Mama Esi, terus buat Wabi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Amin, Bang Imran, Waladong, Bang Jack, Koko Wali, Koko Wendy, Mbak Cia, Mbak Yanti, CR dengan Bang Sulanya. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Kak Yunita tadi ya di Randa. Kak Nita, Kak Di Anjungan. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ada sangkut-sangkut apa ya? Itu buat Pak Usu Bukri. Buat Bang Sofian, Bang Febri, Bang Dino, Bang Putra Tanbul, Bang Rosi, Kak Nurjananya, lupa dah bang.
1: Mana yang diingat?
0: Yalah, yang diingat ya, yang tak disapa mohon maaf. Buat keluarga kak yang selalu dengar acara abang ni, mudah-mudahan sehat. Abang kakak apa semua-semua lah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Sepupu banyak bang keluarga.
1: Ramai tu. Monitor
0: acara abang.
1: Iya. Ajaklah gabung. Ajaklah gabung kata saya.
0: Tak tahulah biasalah kami selalu gabung. Tapi tak tahulah dia. Mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin.
0: Ajak Abang Haji datang lagi sini. Kamu tak bisa balik. Special buat orang rumah tu ay. Sahabu yang dibuat tu. Mudah-mudahan sehat. Badan rezekinya makin banyak.
1: Amin.
0: Batuknya mudah-mudahan hilang. Ayolah buat semua-semua lah ya bang. Buat abang sekeluarga. Mudah-mudahan sehat ya bang ya.
1: Amin.
0: Dompetnya tebal.
1: Amin.
0: Sukses. Murah rezeki. Panjang umur. Makasih banyak bang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura. Satu lagi lah ya. Halo, Prudang Dut, siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Dang Dut adalah kita.
1: Abang Kapal. Abang Kapal. Apa kabar nih Bang Kapal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, mantap. Kira-kira dengan lagu apa gitu nih biar makin sehat, biar makin mantap sore ini.
2: Mau dengar lagu apa tuh? Terlanjur mencintai ke terlalu mencintai itu?
1: Yang mana tuh? Lagu siapa tuh?
2: DA tuh kalau nggak salah tuh.
1: DA? Siapa DA tuh?
2: Entah siapa ya nama tuh ya. Ya pokok di bawah siapa lah, selfie lah gitu.
1: Terlalu mencintaimu. Oke, boleh.
2: Ada ya?
1: Insya Allah ada.
2: Sapa salamnya untuk Bang Ibeng lah ya. Keluarga semoga selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Deng Padilla juga di Segedong, Bang Jack juga, Wak Sangka juga, Bang Awi di Kobar, Bang Dino di Pal 9, Yaya di Wajo, Ibu Juleha juga, Elni Chan juga, Manjang Siti juga dengan emailnya, Makam juga, Anak Tanrai juga, Mbah Kakung juga, untuk siapa lagi wali di Kumpai, Bang Indra juga ya yang di Mempawa ya, salam kenal, untuk Bang Jaka Suara juga, untuk semua lah Bang Ibeng.
1: Oke. Okay.
2: Mohon maaf lah yang belum terserapa. Untuk Bang Ibeng terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Kapal. Ayo Mbak Abang, kita kincar dulu nih untuk dengarkan tiga lagu yang udah di request penerapan kita tadi nih. Ada Manjang Siti, ada Kak Aura, sama ada Bang Bahtiar. Ini dia lagunya.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Hah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tuh penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sambung lagi kita Mbak Abang. Ada siapa penampilan berikutnya? Saat ini ada jam 16 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Caca-caca.
2: Bang Ibeng,
1: caca-caca.
2: Oh, kayak gitu ya.
1: Saya tak pandai, kalau Mbak Pit ya pandai.
2: Kalau Mbak Pit sih pakar.
1: Pakar Bang Dah, kalau Dangdut tuh.
2: Itulah.
1: Lagu apa kita nih?
2: Lagunya Bang.
1: Apa tuh?
2: Kami tuh waktu itu ada minta.
1: Lagu?
2: Lagu apa ya? Lagu Impian Kalbu dari Roni, Bang. Roni Firda.
1: Impian Kalbu. Itu lagu tahun bila tuh?
2: Lagu lama dah tuh, Bang.
1: Iya kah?
2: Cuman baru adalah ketahuan sekarang begitu.
1: Oh, siapa penyanyinya itu?
2: Roni Firda.
1: Roni Firda. Iya kah? Cuman lagi lagunya tuh?

0: hatimu. Aduh.
1: Asik, sedap. Itu dah kita putar.
0: Oke, Bang. Nanti Ran salam-salam dulu ya, Bang, ya.
1: Tadi itu dah terputar lagunya tuh.
0: Ih, jahat dirimu, Bang. Oke, salam-salamnya buat Nyawadi.
1: Tidak ada lagu itu. Hah? Belum ada.
0: Tak ada.
1: Tidak ada.
0: Lagu apa ya?
1: Ganti-ganti, betul.
0: Cintaku tiada ternilai, ini Cynthia aja, Bang.
1: Cintaku tiada ternilai, oke.
0: Oke. Buat Wardi sama mamanya sehat selalu, Pak Mu'aura yang tadi udah ada masuk mendahului ya. Ada Bang Herman, Mak Ianya, ada Pak Sadi, Pak Sadi, ayo Pak Sadi, ayo lomba gabung. Kak Anatan Rai, ada Bang Sukurtina, Emma Silva Junaidi, sama Bang Kapal tadi itu ya.
1: Bang Kapal
0: masih ke di kapal tuh, Bang?
1: Masih, gitu dia.
0: Kas, ada siapa lagi ya? Bang Jafar. Oh, Bang Jafar, Bang Jafar. Buat Kak Nilani juga ya. Ada Mak Anjang Siti, ada Makam, ada Email, ada Pak Muda yang ada di Wajo tuh ya. Sehat selalu, mudah-mudahan Babang Awi yang tampan. Kak Nur.
1: Kak Nur.
0: Juleha, Bang Hamdan, ada Hananya. Ada Bang Dedi juga yang ada di Sungai Kunyit ya. Pokoknya untuk semua-semuanya yang lagi dengar ya, Bang ya. Dari di TikTok, di Facebook, di Telegram, Instagram, aduh. Terus ada di grup-grup WA yang bisa memantengi ini acara. Aduh, pokoknya siap. Dari semuanya lah ya.
1: Oke.
0: Oke, Bang.
1: Oke, sian saya gitu, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ani Marani ya, Kak Ran kita. Baik, lanjut abis Kak Ran ada siapa? Halo, Perudang Dut, siapa di mana? Halo, Perudang Dut, siapa di mana?
2: Perudang
1: kita. Dengan siapa nih, Kak? Di mana?
2: Becik, Bang.
1: Kak Becik Padang Tika. Apa khabar nih orang Padang Tika nih?
2: Oh, sihat, Bang.
1: Apa pula?
2: Tak.
1: Ala sia ni. Ah, lagu apa ni, Kak?
2: Ini mana dah, Bang?
1: Apa tu?
2: Tragis.
1: Allah, mak tragis. Apa yang tragis ni? Tragis. Tragis tak ada nampaknya tragis ni. Nah, lagu ni siapa tu?
2: Nah.
1: Ha?
2: Lekina.
1: Kayaknya tak ada.
2: Dari Intan ya lah.
1: Dari Intan apa tu?
2: Ku tahu diri.
1: Dedek Intan, ku tahu diri. Payah benar nyari lagu-lagu kita ni. Tak ada kat ni ha. Siapa tadi tu? Dedek Intan. Dedek Intan yang ada ni cuma kulepas engkau pergi jika hanya gurauan andai tak berpisah. Itu je yang ada Dedek Intan.
2: Dedek berpisah lah.
1: Andai tak berpisah. Okey. Kirim buat siapa ni?
2: Buat kakak tadi tu.
1: Salamnya. Salam kenal buat Kak Becik tu ya, Bang Beng. Kata dia dari Bang Jack. Itu ya tu?
2: Iya.
1: Yelah kalau gitu. Sama-sama, makasih Kak Becik.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali untuk Becik di mana? Perang Tika. Halo, Perudang Dut, siapa di mana?
3: Anak dalam kita, Bang Wardi Rengas Kapuas.
1: Bang Wardi Rengas Kapuas.
3: Sehat ya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Kak kita ni?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Oh, mantap. Lagu apa kita ni, Bang?
3: Evita Mala udah belum kali ya?
1: Evita Mala belum.
3: Wah, ada pengen dengar lagu Evita Mala.
1: Judulnya?
3: Judulnya ini, pada Kelam.
1: kelam ya. Okey. Kelam.
3: Kelam.
1: Kelam Epi Tamal ada.
3: Ya ya.
1: Nah, kira buat siapa nih, Bang?
3: Pertama buat Bang Nibeng, sebagai seluruh

0: Pak Supur, Bu Tina juga, terus Bang Juna juga ya, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Mohon maaf. Oh, Pak Isis, Pak Sadi sama Mbak Kakung juga ya di resto. Heeh. Di Keladi ya. Itu ya kali, Bang.
1: Yuk.
0: Yuk, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Kita kincangi Mbak Abang untuk dengarkan 3 buah lagu yang udah dipesan 3 penelpon kita tadi ini.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Weekend kita nyantai yuk, sambil nikmati view Sungai Kapuas yang jujurnya estetik banget loh.
1: Males ah, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan ke apa? Jadi ngomong bercampur baur gitu.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Woi, zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita nih. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cop-cop, betul gak ya?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagi lanjut buat abang kita di Prodang Dedang. Dedang kita. Ada siapa berikutnya? Halo, Prodang Dedang siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Iman di Kuala Dua.
0: Siapa Kuala Dua? Banyak orang Kuala Dua tu.
1: Imel pak.
0: Oh, Kak Imel. Kira siapa ya tadi tu?
1: Aak.
0: Apa lagu apa kita ni kak? Lagu apa tu?
1: Tapi tak usah nyanyi ya.
0: Saya mau tahu loh lagunya apa.
1: Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan. Oh, ano siapa? Tu. Aulia, enak. Yelah, buat siapa lagunya ni?
1: Lagunya buat emak di kampung. Buat Menjapar Kak Nila, Rukor, Kak Tinanya, Kak Emma, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjanahnya, Bang Amin sama Kak Ayangnya, Bang Bino sama Kak Murninya, Kak Rani Maharani tadi, Bang Wardi, Bang Jaka Suara, Cek Nor, Makna, siapa lagi ya bang ya? Pokok buat semua lah. Yang belum kenal salam kenal. Buat Bang Ibeng, semangat selalu, sehat selalu. Dan sukses selalu. Makasih Bang Ibeng.
0: Ya Rabbal Alamin. Makasih balik. Okay, makasih untuk Kamil. Halo, Prodang Dut, siapa di mana?
2: Dang Dut, adalah kita.
0: Dang Dut adalah kita.
2: Ada lagu itu gak? Lagu Bulan Selalu.
0: Sebutkan lo, anak nama kita tu, biar pendengar kita tu tahu.
2: Nama saya Herman Wardanti Sri Purnamasari.
0: Ois. Gimana mau gak lagu apa kita ni?
2: Gelarannya Putra dan Mbak
0: Putra. Putra Dambaan?
2: Dambaan Pura.
0: Ayolah, lagunya apa nih?
2: Lagunya itu gak ada Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh?
2: Bulan Separuh, Lilis Karlina.
0: Bulan Separuh, Lilis Karlina, boleh.
2: Salam spesialnya satu aja. Makasih yang udah menyebut nama saya, terima kasih ya. Sudah menyebut nama saya, terima kasih. Saya spesial.
0: Assalamualaikum
2: yang tercinta, coba saya lebih mulai dari
0: asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abu Syuhada. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo, Prodangdut siapa di mana?
3: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi Bang Gawang buruk ni dah masuk dah. Dari tadi dah.
0: Iya ke?
4: Nama G Bang Ibe.
0: Apa kabar kita ni?
4: Kabar saya ni baik.
0: Alhamdulillah. Ya.
4: Kabar Bang Beng, apa tak kabar?
0: Mudah-mudahanlah kita semuanya baik, sihat selalu, ya nak?
4: Saya doakanlah untuk Bang Beng ya, semoga panjang umur, dipamulkan rezeki, berkeselamatan dan berkah Allah. Semoga tak mudah-mudahan kepada saya selalu untuk sekeluarga Bang Beng.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Dan lancar rezekinya.
0: Jadi
4: lagunya apa mandul?
0: Okey.
4: Kirim salamnya untuk Kak Inak saya dari Pungkas.
0: Hari entah loh, hari nampaknya kosong lagu itu tuh. Hari ini tak ada nampak lagu itu. Yang lain mungkin
4: lagu apa ni? Oma udah ada ya kan?
0: Udah, Oma Rama udah.
4: Kalau Caca Andika makan sendiri, tidur sendiri.
0: Oh, angka satu boleh.
4: Oke lah ya. Tetamu untuk Kak Ina saya adalah dari Jongka. Untuk Mak El dari Jongka. Untuk Pak Syadi. Untuk Wabaco. Bunda Rama, nah, untuk putra kapal Bang Petiar ya, Palung Japar, Bang Amin Senjaya, untuk Bang Jek kita resmi apa tu malam lah, aku tak senggol guru saya tu susah gak kata kau
0: Oh.
4: Malam lah ada tu Om Putra Antos katanya.
0: Oh, Putra Antos tu
4: kata diri lah.
0: Okey. Buat siapa gitu?
4: KL Nichan ya. Untuk Wardi Jaka Suara. Bang Basir udah ada ya katanya. Udah ada kan?
0: Udah tadi. Bang,
4: untuk Bang Rosi. Untuk siapa gini? Di Kopar nih, di Kopar. Di siapa nama di Kopar tuh?
0: Siapa tuh?
4: Lupa ada apa nama Bang Wanga Bang Awi. Untuk Bang Awi. Untuk Mama Durul, Mama Ririn. Untuk sang guru saya Bang Sukor. Untuk semua-semua lah yang siaran ini ya. Okay, makasih Bang Ebe.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Wasangka. Baik Mbak Abang, kita gas segini untuk dengarkan tiga lagu yang di request tadi ini. Tapi ini nampaknya saya coba nak bacakan WhatsApp dulu nih ya. Okay. Bang, kali ada yang bersalam salam lewat WhatsApp. Kesian nih saya, salam kenal buat ini tadi adik saya yang nelpon nih Bang Ibeng, yang mana? Oh, Wasangka nih. Oh, Bang J kata adik saya yang nelpon nih Bang Ibeng gitu dia. Okey, ada Pak Odok Jambi. Request lagu Ayu Ting Ting Alamak Palsu kalau bisa buat Bang Ibeng, moga sukses selalu, moga mudah rezeki. Terima kasih Bang Ibeng. Terima kasih kembali untuk Pak Odok di Jambi. Terus ada siapa gini ya? Okey. Baiklah, kalau gitu udah semua nampaknya yang di chatnya, kita langsung kincah untuk dengarkan lagunya. Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okey, Mbak Abang, kita dah di ujung sekali ni. Dah berada di ujung menang ni ya. Satu terakhir lah ni ya. Bolehlah ngebut sikit. Langsung ya, kincah lagu apa dengan siapa lho ni. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa di mana?
1: Putra Anjungan. Waktu ni, Bang Ibing.
0: Langsung kincah lagu apa Putra Anjungan?
1: Langsung, Syair. Ya, Komudi Putar Lalu Lalang.
0: Hah?
1: Tinggal di Kelenteng. Menjawat atap. Putarkanlah lagu Ilalang buat Bang Iben, memang mantap. Salamnya untuk semua yang monitor.
0: Oke.
1: Okay. Bila mentor dapat yang sursur, Bang Iben lagi ditenteng. Buat monitor semoga terhibur, buat Bang Iben memang ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Sofian di Anjungan. Ya baik, makasih semoga untuk buat Abang Iben yang udah masuk atau yang belum sempat masuk di sore hari ini. Jadi itu penelpon terakhir tadi. Ya makasih juga tadi ini siapa nih yang ada ngechat nih ya. Semuanya lah ya buat abang dimanapun berada, mudah sihat selalu, siapa pun tabib pamit undur diri. Lagu ini sekaligus menutup jumpa kita dan ada tim Global malam yang akan meneruskan untuk selanjutnya. Salam budaya, produk dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang menepun berada. Jumpa lagi kita ya Bu Abang ya di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat di 94,3 MHz. Dimanapun siaran kami bisa Anda Bu Abang simak ya. Baik itu dari RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id, dan juga Bu Abang bisa simak di platform RRI lainnya ya. Bisa lewat Facebook ya, kemudian juga bisa lewat Instagram dan juga TikTok nih Mbak Abang, dan coming soon ya YouTube Perempat RRI Pontianak. Bella Mbak Abang bersama saya Mbak Win akan temani Mbak Abang sampai tengah malam nanti, dan banyak akan acara kita Mbak Abang untuk kami sajikan nih untuk hari ini di edisi share kami Rabu 13 Mei 2026. Nah tadi udah ditemani sama Bang Ibeng Mbak Abang, nah gini giliran Mbak Win pula temani Mbak Abang. Nah di kesempatan sore hari ini Mbak Abang ya, rangkaian acara kita ada apa Mbak Abang? Pukul 17 waktu Indonesia Barat ada pleser jalan-jalan, info-info tentang budaya atau tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian jangan lewatkan adat kita Mbak Abang, adat budaya kita ya, dari jam 18 sampai jam 19. Kemudian ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Habis tu ada legenda kita. Ini cerita-cerita Mbak Abang ya, sandiwara. Kemudian jangan lewatkan juga bijak berpantun. Bijak berpantun tiap malam ya, dari jam 20 lewat 15 menit sampailah jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah kemudian jangan lewatkan juga Mbak Abang, habis bijak berpantun ada Hasanah Budaya Daerah. Nah ini lagu-lagu dan juga informasi tentang budaya dari jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lewatkan juga Mbak Abang jazz musik nih. Jazz musik dari jam 20 sampailah tuntas kebersamaan kita malam ini. Nah itulah dia Mbak Abang, rekan acara kita dari sore ini sampai nanti tuntas kebersamaan kita ya di Rabu 13 Mei 2026.

Baiklah Bu Abang, kita di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah buat Bu Abang yang suka pleser jauh-jauh, dekat-dekatnya ada Bu Abang, tak jauh dari seberang kita nih ya, Nam Bu Abang. Ah ini tempat yang biasa ya, mungkin sebagian dari kita adalah keraton Mbak, dekat gitu ya. Tapi sebagian dari kita nih, udah kita tahun generasi kita nih, mungkin anak-anak kita nih sekarang nih, kita lah bisa pergi kan. Tapi anak-anak kita nih udah pergi ke belum? Ah, jangan-jangan belum kali. Yang sekarang nih udah pasti lewat sih ya Mbak Abang. Nah itu pun karena kebetulan misalnya ya, kebetulan ada kawan di sana. Nah itu pun hanya sekedar lewat-lewat, tapi udah masuk ke dalam. Nah, nengok-nengok ke dalam tuh apa isinya. Nah, tapi jangan bikin kotor ya Bu Abang ya. Tapi sih saya rasa orang kita ini udah paham Bu Abang bagaimana cara menjaga warisan budaya. Ini kan warisan nih, bukan warisan harta yang kita perebutkan nih Bu Abang. Tapi warisan budaya. Nah, warisan budaya artinya harus kita jaga. Nah, tidak bisa kita rusak, Bu Abang. Nah, seperti Keraton Kadriyah nih, ini kan merupakan cagar budaya juga di Indonesia ya, salah satu cagar budaya. Nah, ini kalau kita datang ke dalamnya, masuk ke dalamnya, kita mesti izin dulu, Bu Abang. Nah, kalau di luar-luar ya, kan pintunya kan ditutup. Nah, palingan kita hanya bisa lihat sekelilingnya yang bisa kita masuk ke dalam. Itu kan di depan ada pintu gerbang ya, Mbak Abang ya. Tapi enggak tahu, terbuka terus kayaknya ya, terbuka terus. Nah, kan di situ juga ada apa ya, penjagaan tuh sebelum masuk ke bagian halaman apa namanya, keraton. Jadi itu ada pintu gerbang ya, di situ ada yang jaga, gapuranya ada, tapi ya kalau masuk ya izin. Tapi kalau sekarang sepertinya kalau untuk masuk ke dalam, sepertinya biasa ya Mbak Abang ya, masyarakat sekitar masuk aja gitu ke dalam. Nah tapi kalau mau masuk ke dalam bangunannya ya, nah itu harus izin dulu Mbak Abang, karena pintunya kan biasa gak tahu sekarang udah terbuka atau tertutup. Biasa tertutup ya Mbak Abang ya. Nah tapi kalau dulu saya sih biasanya sih saya lihat sih dari bisa nengok dari luar ya Mbak Abang ya. Nah jadi kita bisa masuk ke dalam, tapi harus izin dulu Mbak Abang. Nggak bisa kita masuk nyelonong sampai ke dalam. Nah ini kan istana kesultanan soalnya kan. Nah jadi udah sekian lama harus dijaga juga. Kita kan nggak bisa juga masuk tanpa izin, kemudian pegang sentuh sana sentuh sini ya kan. Nah karena nama gak cagar budaya, jadi kita hanya datang lihat. Nah, dengarkan ya pemandunya yang akan cerita. Jadi tak bisa kita pegang. Karena takutnya bisa merusak gitu Mbak Abang. Nah ini dibangun tahun 1771 sampai tahun 1778 ya, kurang lebih 7 tahun nih pembangunannya. Jadi Syed Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini sultan pertama yang mendiami istananya. Jadi istana ini adanya di dekat pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan ini sebagai cikal bakal lahirnya kota Pontianak. Jadi istana Kadriyah ini jadi salah satu objek wisata sejarah. Nah jadi dalam perkembangannya Bu Abang, istana ini terus mengalami proses renovasi dan juga rekonstruksi ya, sampai ini jadi bentuk yang sekarang ini Bu Abang. Nah jadi ini kokoh ya Bu Abang ya, kok kayu-kayunya juga masih kokoh. Jadi memang istana ini dibangun ya, tak lepas dari Syed Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kemudian juga yang masa mudanya ini telah mengunjungi berbagai daerah di Nusantara dan juga melakukan kontak dagang dari para saudagar di berbagai negara. Nah, ketika Habib Hussein Al-Qadri yang pernah menjadi hakim agama Kerajaan Matan dan ulama terkemuka di Kerajaan Mempawah, ini wafat pada tahun 1770 Masehi. Jadi Syarif Abdurrahman ini beserta keluarganya memutuskan untuk cari daerah pemukiman baru. Nah jadi sampai pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi ya, ini tibalah di daerah dekat pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas. Jadi mereka ini memutuskan untuk menetap di daerah ini Mbak Abang. Jadi secara historisnya Istana Kadriyah ini mulai dibangun pada tahun 1771 Masehi dan baru selesai ya pada tahun 1778 Masehi. Jadi tak lama setelah istana selesai dibangun, Syed Syarif Abdurrahman ini Mbak Abang, di Syarif
Abdurrahman Al-Qadri ini dinobatkan sebagai sultan pertama Kesultanan Pontianak. Jadi dalam perkembangannya istana ini terus mengalami proses renovasi. Nah, kemudian memang struktur bangunan istana nih Mbok Abang dari kayu pilihan. Harus dari kayu pilihan Mbok Abang, karena sampai sekarang pun ya Mbok Abang ya, itu tetap bagus, kokoh berdiri Mbok Abang. Nah, jadi pada bagian depan, tengah dan kiri depan ini Mbok Abang, jadi depan istana kita bisa melihat ada 13 meriam kuno buatan Portugis dan juga Perancis. Jadi ada sebuah ruangan ini kayak mimbar gitu Mbak Abang, yang menjorok ke depan, yang dulunya digunakan sultan ini sebagai tempat peristirahatan atau untuk sekedar menikmati keindahan pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Jadi di ruangan ini kita bisa melihat genta ini Mbak Abang. Ini alat yang dulunya dipakai untuk penanda adanya mara bahaya. Nah, kemudian di aula utama keraton ini juga ada cermin. Ah, cermin ini cermin antik Mbok Abang, dari Prancis. Ini kena konon katanya hadiah ya. Dari negara Prancis ini, masyarakat bilang kaca 1000. Kenapa kaca 1000? Ah, kalau Mbok Abang datang ke sana, Mbok Abang berdiri di depannya. Nah, itu foto gambar Mbok Abang, bayangan Mbok Abang tuh banyak, sampai banyak lah pokoknya. Jadi itulah namanya kaca 1000. Dan ini juga dulunya orang-orang zaman dulu ya, terutama di Perancis ini sudah mengenal teknologi juga ya. Bagaimana cara membuat kaca itu bisa jadi kalau bayangan banyak itu Mbak Abang. Jadi di dalam istananya sendiri itu ada istana Melayu yang didominasi oleh warna kuning. Jadi istana Kadriah ini masih punya koleksi benar-benar bersejarah, seperti ada hiasan yang digunakan pada turun-temurun. Kemudian juga ada benda pusaka, artefak juga, barang pecah belah. Kemudian foto keluarga sultan. Ini juga ada Mbok Abang, kalau Mbok Abang masuk, lihat ada foto-foto keluarga sultan. Nah, kemudian juga ini beberapa ruangan tuh bisa kita masuk Mbok Abang, terbuka untuk umum. Nah, itulah tadi ya Mbok Abang, kalau misalnya ada kita masuk ke terutama yang cagar budaya ya, berarti ada larangan yang harus kita hati-hatilah masuk ke dalamnya ya, karena selain ini antik ya Mbok Abang ya, kita juga harus menjaganya.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah Mbak Abang, saat lagi jelang pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Namun sebelumnya Mbak Abang, sebelum kumandang azan maghrib akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Babang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai kecerdasan buatan atau AI dan industri kreatif ini jadi salah satu penopang penting ekonomi masa depan. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini bergerak sangat cepat dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perubahan itu tidak cuma menyangkut teknologi, tapi juga cara berpikir, cara berkomunikasi, sama

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli pansi ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Ya, panjang kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal begagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan.

0: ya.
1: Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

Baiklah Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Ini kan malam, awal-awal malam nih ya Mbak Abang. Mungkin ada ke Mbak Abang nak keluar karena masih awal nih kan. Bisalah mungkin ada keperluan yang harus diselesaikan malam ini. Karena besok mungkin udah target ya, sudah harus capai deadline. Nah buat yang kuliah juga ya, biasanya masih mengerjakan tugas-tugasnya, ada kerja kelompok dan sebagainya. Nah ini Mbak Abang kalau malam-malam nih biasanya sekarang ini ya Mbak Abang, kadang-kadang kita nih merasa oh rawan gak sih kalau malam nih. Mungkin ada tempat-tempat yang rawan yang perlu kita waspadai Mbak Abang. Dan tempat-tempat yang sepi, kemudian juga yang lampunya tak ada. Maksudnya

walaupun ada lampunya tapi jauh gitu Mbak Abang, jaraknya jauh ataupun lampunya gelap atau tidak dihidupkan gitu, tidak hidup gitu, walaupun fasilitas tuh ada gitu Mbak Abang. Nah ini juga membuat orang tua kadang-kadang lebih khawatir gitu pada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan lah. Tapi kalau misalnya masih ada komunikasi ya, nah, misalnya komunikasi antara orang tua dengan anak bisa nyambung gitu ya lewat handphone. Nah ini bisa juga nih Mbak Abang. Nah itu menghilangkan kekhawatiran dan was-was orang tua. Nah itulah alangkah baiknya kalaupun seandainya pergi malam, buat yang punya putra dan putri yang masih duduk di bangku SMA maupun mahasiswa, ya anak-anak sekolah lah ya, baik SMP, SMA ya. Nah tanpa pendampingan orang tua, tidak sama orang tua ataupun sama pamannya lah gitu ya. Nah ini juga perlu hati-hati gitu. Dia sama dia pun kita tetap gitu waspada gak ya Mbak Abang ya. Dia sama dia maksudnya kawan-kawan gitu kan. Nah mungkin saat pergi sama-sama baliknya belum tentu sama-sama gitu. Bisa jadi alat lain arah ya. Nah jadi perlu alat komunikasi. Sekarang kan udah canggih dah Mbak Abang. Digital kan. Jadi kita pun komunikasinya sekarang ini udah lebih mudah dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya ya, yang mana belum masuk ke era digital. Nah itu semuanya pakai kekhawatiran semua bertunggu ya. Mungkin ada yang pada masa itu belum ada handphone, mau komunikasi susah, anak belum balik pada malam hari, betapa khawatirnya. Itu dirasakan lah orang generasi dulu ya Mbak Abang. Nah ini sekarang dengan adanya teknologi semua mudah. Tapi dengan teknologi juga Mbak Abang, ada budaya-budaya kita yang pada masa dulu itu mulai-mulai tergerus Mbak Abang. Nah tapi ada juga nih Mbak Abang, bisa kita perjuangkan, bisa pertahankan. Seperti tentang adat-adat kebiasaan kita ya, termasuklah hukum adat. Nah hukum adat ini kan mungkin ya norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tuh secara turun-temurun. Jadi hukum adat ini kan memang lahirnya dari kebiasaan kita, tradisi, dan juga ada nilai budaya yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat kita. Walaupun ya kita tahu bahwa hukum adat ini tidak tertulis seperti hukum negara. Kalau hukum negara kan ada tertulis ya, ada dalam kitabnya gitu ya, undang-undang gitu kan. Tapi kalau kita ini kan hukum adat kan tak tertulis Mbak Abang. Jadi memang, tapi meskipun tak tertulis, tapi hukum adat ini kekuatannya mengikat karena sangat dihormati dan juga dijalankan bersama oleh anggota masyarakat. Nah jadi hukum adat ini penting Mbak Abang dalam kehidupan sosial di Indonesia, karena adanya keberagaman suku dan juga budaya yang punya aturan adatnya masing-masing. Jadi hukum adat ini kan ngatur berbagai aspek kehidupan, kayak perkawinan. Nah ini juga ada hukum adat yang masih sekarang ini kita jalankan ya, terutama tradisi perkawinan tuh ada adat ya. Nah kemudian pembagian warisan itu juga. Nah kemudian penyelesaian sengketa dan tata cara bermasyarakat, sampailah pengelolaan terhadap lingkungan, misalnya menjaga lingkungan supaya tidak dieksploitasi besar-besaran. Nah kemudian juga dalam kehidupan masyarakat Dayak ya Mbak Abang, ini juga ada aturan adat yang mengatur penyelesaian konflik antar warga melalui musyawarah adat. Dan ini masih dilakukan oleh masyarakat adat bermusyawarah. Kemudian perselisihan ini juga diselesaikan oleh tokoh adat atau kepala adat dengan cara kekeluargaan. Nah, kemudian pelanggaran tertentu ini bisa dikenai sanksi adat, itu berupa denda, permintaan maaf, atau kewajiban menjalankan ritual adat tertentu.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman ampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pake sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabarean langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kada urang tua juga namanya ko kada zaman ampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek di beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa, ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi. Ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya, kak nang bini nian tadi, nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan, kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek uga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baiklah Mbak Abang, kita masih bahas mengenai hukum adat nih Mbak Abang ya. Jadi memang hukum adat tuh berperan Mbak Abang jaga keharmonisan masyarakat, karena memang asalnya tuh dari akar budaya lokal kita Mbak Abang. Jadi lebih mudah dipatuhi oleh masyarakat kita, masyarakat adat setempat ya. Selain itu hukum adat ini pun jadi identitas budaya yang mencerminkan karakter dan juga kearifan lokal dari suatu daerah. Tapi di era modern saat ini Mbak Abang, keberadaan hukum adat itu menghadapi berbagai tantangan. Jadi perubahan gaya hidup, kemudian pengaruh budaya luar. Nah tentu ini bisa membuat sebagian generasi muda kita nih mulai kurang mengenal aturan adat di daerahnya masing-masing. Nah untuk melestarikan hukum adat ini perlu dilakukan melalui pendidikan, kemudian kegiatan budaya, dan juga peran tokoh adat, biar nilai-nilai adat ini tetap terjaga. Nah Mbak Abang, hukum adat ini bukan hanya sekedar aturan tradisional, tapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Nah melalui hukum adat, masyarakat ini belajar jaga ketertiban, kemudian menghormati sesama, dan juga mempertahankan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Yalah Mela, Bu Abang, saat lagi pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat, kan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
3: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
2: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
3: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
2: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
3: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
2: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
3: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
3: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
3: sebelum membagikannya.
1: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat di Kota Pontianak, terusnya di sekitaran rata ya, sepertinya Pontianak nih ya, ada beberapa tempat nih yang hujan lebat ya, termasuk di kawasan Jenderal Sudirman nih Mbak Abang, hujannya lebat ya, juga buat para pencari nafkah ya, yang bekerja masih di malam hari ini, yang muter-muter di Kota Pontianak ya dan sekitarnya Mbak Abang ya, untuk mengantarkan baik itu penumpang maupun pemesanan ini ya, kuliner ya. Nah, biasanya sih memang aktifnya dari pagi sampai malam, pokoknya enggak ini ya, enggak tanpa mikirkan waktu gitu Mbak Abang, di mana sempat, nah itu kerja gitu. Nah itulah, ada juga yang side job gitu, ada kerjaan lain, jadi malam narik gitu ya Mbak Abang ya, itu ngantarkan makanan maupun penumpang. Nah, dalam kondisi hujan tetap bekerja yang berada di luar sana ya Mbak Abang. Tapi ada juga biasanya tidak ngambil pelanggan, biasanya Mbak Abang kalau udah hujan seperti ini, tapi ada juga yang masih mau gitu Mbak Abang, dan biasanya sampai tengah malam tuh Mbak Abang ya masih tetap bekerja. Salut ya Mbak Abang, tetap semangat nih abang-abang yang ada di jalan ya, lagi ojek online ya, dan juga buat yang lagi mobile di jalan ya, karena cuaca nih, hujan nih kan, deras nih, hujannya lebat ya Mbak Abang, perlu hati-hati juga dan waspada ya. Oke lah, buat Mbak Abang kami terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya malam hari ini. Dan kali ini informasinya dari rri.co.id. Nah, Mbak Abang, Rektor Universitas Pancabakti Pontianak Purwanto ini mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 yang dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi serta memorandum of understanding dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat program perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi, baik yang terkait hak cipta, paten, merek, industri, industri pendukung maupun indikasi geografis Mbak Abang. Dan yang berharap bahwa Kementerian Hukum ini bisa memperkuat dukungan kepada perguruan tinggi melalui hibah maupun kolaborasi bersama mitra korporasi untuk mendorong percepatan pengembangan kekayaan intelektual di Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya paceri nanas. Paceri nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, kita lanjut lagi nih, Bu Abang informasi nih. Nah, ini kita ke Bupati ke Kubur Raya dulu nih, Bu Abang. Nah, Bupati Kubur Raya Sujiwo ini mengajak berbagai elemen masyarakat untuk kolaborasi dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kubur Raya. Dan dalam rapat yang disampaikan yang Bu Abang mendukung pencapaian target 17 rencana aksi pembangunan terkait penanganan rumah tidak layak huni yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubur Raya tahun 2025 sampai 2029. Jadi Sujiwo ini mengatakan kalau program bedah rumah itu merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, Bu Abang. Karena menurutnya banyak rumah warga khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas yang kondisinya udah tak layak, bahkan tidak manusiawi untuk ditempati. Dan pemerintah daerah ini tidak bisa menggunakan APBD maupun APBN untuk melakukan intervensi pembangunan rumah di kawasan bantaran sungai karena wilayah tersebut merupakan jalur hijau negara dan sebagian masyarakat itu tak memiliki alas hak. Nah, jadi kondisi ini tak boleh membuat pemerintah itu menutup mata terhadap kesulitan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Kubur Raya ini menggandeng para dermawan, pelaku usaha maupun organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya lah, Bu Abang, untuk berpartisipasi membantu pembangunan rumah warga ini melalui gerakan sosial kemanusiaan. Dan tentunya seluruh bantuan yang dihimpun ini bersifat murni partisipasi sukarela masyarakat dan bukan berasal dari dana CSR maupun tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ia juga menyebutkan bahwa kepanitiaan program ini nantinya akan diisi oleh unsur masyarakat dan swasta tanpa melibatkan ASN.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Melam Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, sebelum nanti kita hadirkan Bijak Bepantun ya, kami ingatkan juga dulu buat Bu Abang, jangan lupa untuk gabung ya di Perempat RRI Pontianak. Tapi sebelumnya kita simak dulu Bu Abang drama atau mini drama. Kali ini judulnya Guruku Angku. Selamat mengikuti.

0: pagi. Pagi. Ah, macam mana tugas yang udah bapak berikan kemarin? Udah semua kan? Dengar kita murid-murid baru ya. Saya nih guru yang paling hebat di sekolah ini. Jadi kita harus dengarkan bapak baik-baik. Tak ada-ada yang boleh bantah setiap ucapan bapak. Ngerti? Karena semua yang bapak katakan tuh pasti benar. Kalau kalian malas, jangan harap bisa berhasil di kelas saya. Ingat, kalau bukan karena bapak, kita nih tak tahu apa-apa tentang pelajaran ini. Paham ya?
1: Pak Somad nih kayak ngerendahkan kita ya.
0: Hei, kita ngobrol apa tuh? Jangan nak buang waktu dengan omongan gak penting ya. Kalau mau pintar, dengarkan bapak. Bukan teman kita yang kita dengar tuh. Saya nih udah lama ngajar dan gak perlu lagi masukan dari siapapun. Siswa-siswa macam kita nih hanya perlu diam, catat apa yang semua saya ajarkan. Kalau ada yang merasa pintar, sila maju sini gantikan saya di depan.
2: Maaf pak, saya mau bertanya tentang latihan kemarin. Ini bapak, saya tuh kurang paham di bagian mana tuh ya, soal nomor 3 kalau nggak salah pak. Bisa nggak tolong bapak jelaskan ulang pak?
0: Alamak, soal itu kan gampang. Masa macam itu pun kita tak paham? Saya pikir kita ini cukup cerdas lah untuk ngerti tanpa saya jelaskan ulang. Kalau kita ini terus minta diajar macam ini nih, hal-hal kecil macam ini nih, kapan nak maju? Lebih baik kita belajar sendiri jalan di rumah ya. Jangan nak manja. Dahlah, sekarang catat ja apa yang saya tulis di papan. Jangan nak banyak tanya lagi ya.
1: Bapaknya macam mana? Bapak tu kan guru kami. Wajar lah kami bertanya.
0: Jangan nak ngajarkan saya ya. Keluar. Keluar sana.

0: Siang Pak Somad. Siang anak-anak.
1: Siang Pak.
0: Pak Somad, itu kenapa ada murid yang di luar jam pelajaran?
2: Dia saya keluarkan karena tidak menghormati saya Pak.
3: Tapi sebenarnya kan kami cuma bertanya Pak, bukan berniat kurang ajar dengan Bapak.
0: Pak Somad, kita bicara sebentar. Anak-anak, kalian belajar dulu sendiri, jangan ada yang ribut ya.

0: Pak Somad, saya sebenarnya udah sering mendengar keluhan dari anak-anak tuh, Pak. Pak, kita ini mengajar bukan berarti kita yang berkuasa. Kita tak perlu pamer-pamer ijazah.
1: Pak, tapi saya ini punya pengalaman lebih dari siapapun di sekolah ini. Iya kan, Pak?
0: Justru karena pengalaman, seharusnya Bapak lebih bijaksana.
1: Tapi, Pak, saya ini ngerasa ndak dihargai sama murid-murid tuh.
0: Pak Somad, kita sebaiknya mengajar dengan suasana yang menenangkan, bukan menakutkan. Kita aja anak-anak tuh berpikir, bukan hanya mendengar tanpa berani bertanya.
1: Saya nih cuma ingin anak-anak ini disiplin, Bapak. Saya ngerasa mereka tuh terlalu banyak tanya, jadi pelajaran tuh jadi lambat, Bah.
0: Pak Somad, kita sebagai guru harus jadi pembimbing, bukan sekedar memerintah. Anak-anak itu perlu bimbingan dan kasih sayang, bukan dengan kesombongan. Kalau kita terlalu tinggi hati, murid-murid itu justru enggan nak belajar. Saya harap Pak Somad bisa mengubah pendekatan mengajarnya mulai sekarang. Ayo, sama-sama kita jadi teladan yang baik untuk anak-anak. Rasa hormat tak diminta, Pak. Itu harus didapat lewat keteladanan.
1: Baiklah, Pak Rahman. Makasihlah ya atas nasihatnya. Mungkin tadi itu saya terlalu keras, supaya ingin murid itu cepat mengerti. Saya coba lebih sabar dan mendengar semua mereka lah, Pak. Mudah-mudahan saya bisa jadi guru yang lebih baik lah nantinya. Saya izin masuk lagi ke ruangan, Pak, dan memperbaiki suasana kelas, Pak, ya.

Anak-anak, bagaimana tugas tadi? Udah selesai? Oh iya, Bapak minta maaf ya kalau Bapak terlalu keras. Bapak janji mulai sekarang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbok Abang jalan-jalan ke pasar membeli kain katun. Kain katun dipotong-potong, talinya dibuat untuk ikat rumput teki. Mbok Abang, ayo kita berpantun ya. Ayo kita berpantun. Dan malam hari ini pantun kita temanya teka-teki. Yalah Mbok Abang, selain teka-teki pun ya, teka-teki yang kocak-kocak bolehlah ya. Yang penting teka-teki Mbok Abang. Pantun kocak, pantun jenaka pun boleh dibuat teka-teki.

0: membeli garam, tak lupa membeli minyak. Membeli minyak di rumah, membeli minyak jatuh ke tersenggol bola bal. Oh, Mbak Abang, saya nak bertanya. Malam ini saya nak bertanya siapa ke sekarang pemegang ketua Portugal. Iyalah, siapa yang bisa jawab tadi itu pertanyaan saya ya, di bijak berpantun teka-teki tadi itu, siapa ke yang jadi ketua Portugal? Silakan Bu Abang bisa jawab ya, dapat hadiah. Ucapannya terima kasih. Iyalah Bu Abang, mana pemantun kita ni? Udah pada istirahat ke? Udah pada istirahat tidur ke? Tapi masih awal ni, memang tak tadi hujan, tak Bu Abang ya? Hujan, jadi bikin ngantuk, bikin gak tarik selimut ya. Tapi masih gak awal Mbak Abang, masih gak jam 8 lewat 23 ya. Belum gak sampai gak jam 11. Kalau udah jam 11 dah boleh lah ngantuk, tutup rumah, pintu, jendela, tingkap apa semua. Barulah kita tertidur. Jangan sampai tertidur tak ada nutup-nutup jendela pintu. Nanti Bang Jack naik. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Okey, ketua pantun kita masuk.
1: Ini buat laporan dulu. Ya, laporan dulu.
0: Laporan yalah. Macam
1: di Sungai Kupah ni hujan.
0: Mem kaki ke ni.
1: Macam-macam batang kelapa dah tu.
0: Allah. Itu sih bisa ngunjam ke kepala tu.
1: Bukan nama, jangan nak sempat nak nimpak umbon-umbon, kemek umbon-umbon.
0: Hiperbola. Yelah, sila.
1: Itu saya dengar Banten Bowin tadi.
0: Yelah, apa jawaban dia?
1: Ketua Portugal. Ketua siapa? Portugal. Oh, gitu.
0: Pak Mok.
1: Sendiri langsung siarap. Baik. Baju ke meja bercelana merah. Kalau saya boleh menjawab.
0: Siapa tu?
1: Kalau untuk sementara ni, ketua Portugal dipeganglah oleh Bang Jaka Suara. Untuk sementara.
0: Sementara.
1: Tapi
0: Belha ya, Belha.
1: Saya tu mudah-mudahan lah selama-lamanya. Kita ni belum cukup umur ni, tinggal dukung lagi.
0: Dah kelebihan umur.
1: Kita nak masuk anggota, umur belum cukup.
0: Duit pun tak cukup. Soalnya okey pendaftaran. Uang pendaftaran. Pakai uang pendaftaran tu masuk grup Portugal.
1: Mahal masuk pendaftaran tu.
0: Berapa pakai dolar ke pakai rupiah ni?
1: Dah 12 ribu tu.
0: 12 ribu. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 12 ribu bahasa apa tu Bang Jack? Luar biasa. Cuma macam budak kecil tetangga saya tu. 12 ribu tadi. 12 ribu. Tak faham saya bahasa budak kecil ya. Tetangga kita masih kecil. Silalah Mbak Abang yang nak berpantun tadi tu. Jadi ketua sementara ni Pak Jaka Suara. Okeylah, halo bijak berpantun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, barusan sebut.
2: Buah asam di tanah Jawa.
0: Keren.
2: Mengambilnya di waktu fajar.
0: Iya.
2: Memang saya Jaka Suara ditunjuk sebagai ketua Portugal untuk sementara. Karena Bang Jack belum cukup umur.
0: Oh, belum cukup umur.
2: Jika sudah cukup umur, balik
0: dia lagi. Oh, balik lagi dengan beliau tu.
2: Dia pun ada ke? Kandang jatah di wajah.
0: Oh, gitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tapi berarti ngaku ya, ngaku kalau ketua Portugal. Tapi masih sementara, kata Bang Jack bilang. Iyalah, tak apa. Sama je. Aduh, berebut nak jadi ketua Portugal ya. Iyalah, fahamlah saya. Berebut orang nak jadi ketua Portugal saking beruntungnya tu ya ndak. Terutama mak-mak lah ni suka apa namanya adanya ketua dan terbentuk lagi dah struktur Portugal. Halo Bijak Berpantun.
3: Halo Bijak Berpantun dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayang Pak Mo. Saya ketawa.
3: Tadi kan bilang Portugal.
0: Siapa tuh?
3: Gini Pantona.
0: Iya.
3: Kan jalan pakai sendal. Naik ojek digigit ular nyamuk. Saya rasa petugas. Bang Jack sama Pak Mo.
0: Pak wakil. Oh iya, wakil lah kali Pak Mo tu.
3: Tak tahu lah yang mana.
0: Jadi wakilnya. Oh iya betul. Bisa jadi ini cocok ya. Jadi nanti kalau ada yang baru Bang Ibing nak masuk grup Portugal tu, pakai uang pendaftaran tak?
3: Daftaran.
0: Oh, pakai dah pendaftaran ya? Bila dibuka tu?
3: Bila kan dibuka di sidang.
0: Oh, di sidang.
3: Ada lama punya.
0: Ya, saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai pula Kak Aura tu. Masuk lagi Bang Jack. Sila Bang Jack. Gaskan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bantu dengan Santun.
0: Iya. Dah betul lah tu.
1: Hujan makin lebat.
0: Oh, kan lebat. Tadi besar pukul kelapa. Ini besar apa ni?
1: Ini macam dah kumpulak. Dah boleh
0: besar. Ada.
1: Apa bantu saya tadi? Berkaca mata tak pakai sendal. Daun ubi dimasak lemak. Jangan suka-suka nak jadi ketua Portugal.
0: Kenapa?
1: Syaratnya punya istri haus 5.
0: Itu berat. Oh, ini nyindir Kak Aura ni.
1: Tak, makanya. Dia pakai uang pendaftaran sekarang ni, dulu kan bebas.
0: Oh, bebas, gratis ya. Tak dipungut biaya.
1: Sekarang ni dah dipungut biaya. Itulah perorangan tu 12,000.
0: 12,000.
1: Sama tak dengan 10,000 tu, Pak?
0: Oh, gitu. Jadi 12,000.
1: 12,000. Yang paling murah 10,000 1,000.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Luar biasa. Halo Bijak Berpantun.
4: Berpantun dengan Pantun.
0: Oke.
4: Pantun teka-teki.
0: Pantun teka-teki. Sila.
4: Saya cuba lah.
0: Boleh.
4: Sungguhlah banyak si burung pingwin.
0: Iya.
4: Wajahnya merunduk, bulunya terlepas. Saya nak bertanya sama Mbok Win.
0: Apa tuh?
4: Siapakah yang bisa hidup hanya dengan separuh nafas?
0: Yang bisa hidup? Oh, itu lagu. Lagu Dewa.
4: Dewa. Oh, betul lah.
0: Mantap. Oh, ini berkelas nih. Ini berkelas nih teki-teki nih.
4: Untuk sementara itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, seharusnya tadi tak saya jawab ya enggak? Saya lempar ke pendengar ya enggak? Memang lah Mbok Winnie. Agak lain memang. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Jaga iya. Suara Mbok Win masuk lagi.
0: Boleh.
2: Nah, ini nak nanya Mbak Aura ni ya.
0: Iya.
2: Dia kan nyuruh Pak Mo jadi ketua Portugal ya enggak? Nah, syaratnya begini Pak Mo. Jalan-jalan ke Sungai Raya. Tidak lupa membeli timun. Kalau Mbak Aura nunjuk Pak Mo sebagai ketua Portugal. Apakah Pak Mo tu dah cukup seumur?
0: Dah cukup umur belum?
2: Dah cukup umur belum, sedangkan saya ya ni masih cadangan.
0: Masih kaulah.
2: Sebenarnya yang di Sungai Kupah tu sebenarnya.
0: Ya, betul. Sungai Kupah tu.
2: Sarannya tinggal dua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sebenarnya cak kandidat ni ni ya ndak. Siapalah kandidat yang paling hebat ni? Iya, saya bacakan dulu pantun dari Bang Panji Kombat ya. Apa ni? Daging ayam di sambal tumis. Walah mak sedap eh. Sejuk-sejuk lagi ni. Jadi perut tu berbunyi-bunyi. Daging ayam di sambal tumis, di rempah lilet rasa manis. Malam ini malam Kamis, banyaklah duit dapat mengemis. banyak ke dapat duit tu? Iyalah, nama gak ujung-ujung mes ni tak Kamis. Iyalah, makasih Bang Panji Kombat ya. Keren namanya Bang Panji Kombat ya. Dapat di mana nama tu ya? Masih gek bertanya. Okey, sila Mbak Abang nak bergabung lagi. Okey, halo. Putus. Putus lagi. putus lagi dah. Yalah, silalah tadi ada yang nak gabung tadi tu. Oh, Bang Jackie nak gabung. Sila Bang Jackie. Bang Jaka, Bang Jackie, siapa lagi? Bang siapa? Jaka ya. Jaka, Jackie, Bang Jack. Ini adik-beradik ni. Tadi Jaka Suara dengan Bang Jackie, Bang Jaka. Rupa adik-beradik yang tak lain mak lain bapak.

0: Ayolah Mbok Abang, sila lagi nak bergabung ya kita di Berpantun malam hari ini. Nanti tak terasa ni Mbok Abang dah makin malam makin malam makin hujan ni dah sedap lah nak tidur ya tak. Kodok pun dah bunyi-bunyi dah tu depan tu dah. Manggil lek hujan. Biasa kok dah ada suara kodok tu backsound siapalah kita dah tahu ya kan. Lagi pula pun suara-suara kodok ni macam ada anaknya ndak hipnoterapi ya. Kita bisa buat ngantuk dibuatkannya ya. Sama suara apa ni? Suara apa? Jangkrik, jangkrik. Ha. Berdengar suara jangkrik rasa nak tidur ya rasa bawaannya ya. Itulah. Manalah nama gak yang ndak buat abang ya kok dah hujan kayak gini ni. Siapa pun nak apa gig tambah makanan ada makan soto ke bakso kan habis tu sandar tidur dah ada ya. Apa nama tu kata orang tu ayap lah dah tinggal lah tadi tu nah lupa yang lupa buat abang kau nak tidur tu pintu depan dah dicek belum samping jendela apa awak tingkap ya. Hello Bijak Berpantun.
1: Hello Bijak Berpantun nak santun.
0: Iya masuk lagi Pak Mok ngantarkan diri
1: ini Pak Mok ni.
0: Ya, sila Pak Mok.
1: Hello. Cek lo. Kenal bersama emak. Mok siap jadi pun.
0: Suara Pak Mok hilang-hilang Pak Mok.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Suara Pak Mok hilang-hilang.
1: Ada suara ni?
0: Ada. Ini ada. Ulang lagi Pak Mok.
1: Dal.
0: Mak-mak.
1: Jadi petugas. Yang penting Pak Mok punya kelima.
0: Oh gitu.
1: Siap Pak Mok.
0: Nanti nangis orang rumah tu.
1: Itulah. Tak ada rumah tak nangis dia.
0: Oh, mandi anjurannya tak?
1: Duit dia 100-100 mau dia.
0: Oh gitu.
1: Beri belikan roti. Papa belikan dia suka.
0: Oh gitu.
1: Udah mak Winnie.
0: Ya. Udah.
1: Tengah makan dia Winnie.
0: Oh ya ke? Oh alhamdulillah lagi makan.
1: Makan dia.
0: Pantas lah. Dap eh.
1: Pertama special ke bawah sekeluarga. Aku punya wajah tim Win.
0: Amin. Makasih Pak Mok.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mo. Sedap banget Pak Mo tu makan tu ha. Nyaman, sedap. Luar biasa. Nah, kami bisa pantau sini ni lauk-lauk Pak Mo ni ada sayur keladi ya kan. Sayur keladi, ikan gembung goreng. Sama pergi Pak Mo sambal kerabu Pak Mo. Sambal kerabu ya. Ada kat nampak teluk dadar kat nampak tu. Oh, aduh, sedap. Sela makan. Halo.
2: Bijak Berpantun. Ini untuk Pak Mok ni dari Jaka Suara gini.
0: Sila.
2: Kodok berteriak memanggil hujan. Hujannya turun lebat sekali malam ini.
0: Iya.
2: Kalau Pak Mok nak beristeri lima. Baik-baik kena tepau pokok penyapu dari belakang.
0: Aduh, berat ni. Takutlah, kata Pak Amor.
2: Untuk Kak Ani Maharani, tolong Kak. Aktifkan HP-nya. Tadi ada jaga suara ngebel tu, Kak.
0: Oh.
2: Kak Ani Maharani, ya. 03 terakhirnya nomor jaga suara.
0: Oh, is.
2: Ayo, Kak Ani Maharani. Kemarin sudah memberikan nomornya kepada saya.
0: Oh, gitu.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iyalah, bayi lambu abang kita masih di Bijak Berpantun ya. Mm-mm. Dan Bang Jack pun kayaknya udah tidur, udah istirahat dan nih. Mm-mm. Kenapa belum ubun-ubun masih lembut ini? Takut kena sejuk nih, takut kembung enggak. Jangan lupa Bang Jack, kalau nak tidur tuh gosok perut lo, apa punggung-punggung tuh pakai minyak kayu putih. Ayolah Mbak Abang, silakan yang nak berpantun ni enggak. Kira dah tidur dah. Upan dah haik.
1: Dengan santun. Apa minyak kayu putih, bagus minyak jelanta tu. Oh, kau
0: tak ada. Habis itu kena kerubung semut ya enggak. Aduh. Emanglah.
1: Apa yang sebenarnya, apa tema pantun malam ni?
0: Pantun ini teka-teki. Teka-teki. Tapi ya, boleh ya, gak?
1: Ya, tadi kan udah jawab teka-teki Mbak Win.
0: Pantun sakat-nyakat pun boleh lah.
1: Tak, saya tak tahu nak nyakat-nyakat orang dulu.
0: Apa tadi Bang Jack lama benar tak tahu pantun? Habis nak daik ke?
1: Saya tadi. Tak, saya tadi dah rencelok peryok sikit.
0: Oh, kira tadi itu nadah hujan mas. Hujan mas. Katanya kat tadi di Sungai Kupas sana hujan nano, hujan mas.
1: Jangan tanya bukan apa kok hujan mas tu. Takut saya.
0: Bukan apa, takut tu hujan mas tu ada hujan mas ibeng ya kan?
1: Mas Ibeng, Mas Budi apa?
0: Mas Budi, Mas Jos,
1: Mas Arno. Pantun lo kita pantun.
0: Sila lah.
1: Ini pantun teka-teki Budi ya.
0: Boleh, jangan susah ya. Saya nanti Pak Mok tak bisa jawab.
1: Ambillah minyak untuk menggoreng sukun.
0: Iya.
1: Anak lah tupanya makan bergantung. Saya nak bertanya untuk semua pemantun. Apalah dia nembak ke lantai terkena ke hidung?
0: Apa ya?
1: Ini ada hadiah ni.
0: Apa sebut lo hadiah?
1: Siapa lo? Ini kan tak boleh sebut kan? Bukan bahagia hadiah. Nembak ke lantai, kena ke hidung.
0: Apa ya?
1: Jawab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa jawab ni? Kita lempar ke pendengar ya. Silalah. Apa namanya tembak ke lantai kena ke hidung. Macam manalah? Orang tu nembak ke lantai kenanya ke hidung. Apa ya? Apa tu? Silalah buat abang kalau ada yang tahu ni. Bang Jack akan kasih hadiah. Satu buah rumah ya. Tapi rumah mainan. dapat hadiah pokoknya. Baiklah, tenang kata Bang Jack. Tenang ya, mau minta apa dikasih kata Bang Jack ya. Mau minta apa? Hadiah, ucapan terima kasih lah kata Bang Jack. Enggak. Yang penting kita hibur diri kita lah di pantun malam ini ya. Kalau bisa kasih cluenya lah Bang Jack, biar gak bisa dijawab nih. Halo Bijak Berpantun.
2: Jaga suara nih.
0: Sila, bisa jawab gak tadi tuh pertanyaan Bang Jack?
2: Berlayar ke pulau jauh.
0: Iya.
2: Memakai perahu kayu.
0: Iya.
2: Apa tadi yang ditanyakan Bang Jack? Nembak dari
0: lantai kena ke hidung.
2: Kena ke hidung, itulah dia menghembuskan bulu.
0: Oh, apa tu membebaskan bolok tu Bang Jack? Betul ke?
2: Tanya Bang Jack betul tak tu?
0: Apa Bang Jack? Makasih. Betul tak Bang Jack itu? Kalau betul, kasih clue-nya lah Bang Jack. Halo, Bijak Berpantun.
1: Halo, Berpantun dengan Santun.
0: Gimana tu?
1: Berbaju merah bermain gitar. Orang menari sambil melompat. Yang nama Bang Jaka suara orang memang pendekar.
0: Tapi
1: cuman sayang jawabannya belum tepat.
0: Anak muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak pantun.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ke sungai raya membeli kebab.
0: Mantap.
3: Membeli pula di ikan senangan. Kalau saya boleh menjawab. Kalau tak salah itu orang buang angin.
0: Iya bentar masuk. Mas Akal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, betul tuh Bang Jack. Nah, nak ngomong apa nih? Anak muda kalah nih. Mana bisa? Anak muda yang sana lebih jago lagi ilmu. Ilmunya lebih kuat. Sila. Nak jawab apa nih?
1: Berpantun dengan santun.
0: Nah, mana nih?
1: Cabai yang merah pastilah pedas. Anak suka makan bentol.
0: Bang
1: yang nama
0: Bang Yahya memang cerdas.
1: Bang Yahya orangnya memang cerdas.
0: Jawabannya betul.
1: Jawabannya sangatlah betul. Betul jawabannya. Makanya kalau nak buang angin tu jangan nembak ke lantai. Itu kena ke hidung. Jadi hadiahnya
0: apa tu?
1: Selamatlah untuk Bang Yahya yang mendapatkan hadiah motor tak ada berpelak ya. Motor tak ada berpelak depan belakang. Kau nak makan yang beli ya belak.
0: Hadiah sepeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang hadiahnya sepeda ya enggak? Tinggal tambah pelek lagi. Tambah mesin lah namanya. Sepeda motor. Aduh, memanglah Bang Jack ini lucu ya. Iya Mang, yang namanya pantun tak jauh-jauh dari jenaka ya Mbak Abang ya. Kalau pantun tak jenaka tuh apa namanya, rasa-rasanya hamba rasa ya. Kok udah jenaka tuh yang hati yang susah pun bisa jadi senang enggak? Apalagi kok udah dengar pantun-pantun yang semangat, pantun-pantun yang ceria, pantun-pantun yang jenaka. Orang kan sekarang yang cari yang hiburan semua kan. Udah lelah, letih kan. Sambil nak tidur-tidur dengar kan pantun. Yang tadi hati jadi gunda gulana, senyum-senyum seorang dalam kelambu.

0: Baiklah, Bu Abang yang nak bergabung lagi. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun, Bu Santun.
0: Iya. Ini
1: kuntum bunga samboyan.
0: Iya.
1: Dicup angin aromanya menyebar.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, saya sampaikan.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada Mokin dan kepada semua pendengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memancing ikan dapat ulama. Ulama dibakar, membumbukan micin.
0: Iya.
1: Perkenalkan, saya punya nama Ali Kobar di jalan Yamin.
0: Itulah Datuk. Tak bisa lah nebak lagi dah. Dah tahu dah.
1: Nambah hadiah kesehatan enggak ada, aja dapat motor aja lah ke Bang Jack ya. Begini pantunnya ya.
0: Bagaimana?
1: Hujan lebat diiringin guntur. Masuk ke rumah barulah tenang. Hanya dapat hadiah motor. Ternyata dapat sebuah rumah. Umang.
0: Macam mana siapa nak nampak tu umang-umang tu? Oh.
1: Nggak bang kali ya, yang mau miara umang-umang kan bisa jadi.
0: Ya tengoklah tu.
1: Enggak, itu kan itu. Kan nama hadiah lah.
0: Nama hadiah, ya terima lah ya enggak?
1: Sebenarnya kan, nak bertanak semut ke, nak bertanak apa kan.
0: Nama kan dikasih orang hadiah ya enggak? Aku langsung kupah lagi.
1: Terima apa adanya enggak?
0: Itulah.
1: Cuma nyambung kita dengan Portugal adik lah ya. Sekarang kan enggak. Beda dengan dulu Mbak Lin ya.
0: Memang sekarang gimana?
1: Syaratnya apa?
0: Emang dulu syaratnya apa? Oh iya, ini pemimpin dulu pertama Portugal nih Lin nih. Generasi pertama.
1: Enggak, saya pengamat.
0: Oh pengamat. Atau iyalah.
1: Iyalah, kata orang kan bunga melati kelopak. Kelopaknya. Ya. Apa bunga melati kelopaknya tanggal, bunga cempaka harum mengembang. Hati-hati dengan grup Portugal. Banyak mafia domba berbulu musang. Bukan musang.
0: Domba. Domba berbulu musang kan.
1: Banyak gap kata orang.
0: Dengar tu ha. Kan kata saya ya.
1: Tidak. Masa ada pakai 10.000, 100.000 apa, 12.000.
0: Apa kata Bang Jack nih ha? Ngirim pesan teks nih dulu pengamat katanya, sekarang penasehat Portugal katanya.
1: Di bukan botol sebuah bete. Di dekat botol sebuah bete, ambil pelati, dibilang empat. Memang betul sebang Jack. Buka saya sekarang hanya sebagai pengamat. Jadi saya mengamati kan, mana-mana salah kan, saya betulkan lah kan.
0: Iyalah betul.
1: Mata itu kan banyak kesalahan kan, dia mau ganti.
0: Bawa sawi. Pergi ke terminal.
1: Cantik.
0: Pergi ke terminal. Naik ke tempat yang lebih tinggi.
1: Cantik.
0: Pak Awi tu, siapa yang tak kenal? Jabatannya di Portugal tu tinggi.
1: Apa? Pohon rambutan menjulang tinggi.
0: Iya. Cakep.
1: Gugur buahnya masuk ke gigi. Memang jabatan saya itu yang tinggi.
0: Iya.
1: Cuman tiap bulan ada bergaji. Banyak kritikannya. Anak buah tak senonoh lah, cepat buah begini.
0: Nah. Terutama itulah yang susah tu, ya enggak? Susah nak. Iyalah, saya pergilah. Kalau bukan...
1: Iyalah, betul makin. Jadi cerita di kenapa ini masuk ke serius juga lah ya. Kata orang kan sepi redup, carilah jejak. Menghalau landak, tapi jaklah duri.
0: Iya.
1: Menyikapi hidup harus bijak. Jadi kalau tidak binah salah diri.
0: Nah, ini pantun nasihat nih.
1: Nasihat untuk saya sendiri sebagai ketua kan harus menerima kritikan.
0: Jujur, benar.
1: Iya, karena itu Wen, cerita redup kan dendang siada kan. Ruangan hampa, cerita dimatikan. Cerita hidup tuh kadang berbeda.
0: Oh gitu, benar-benar.
1: Dengan apa yang kita impikan.
0: Nah tuh, ini mantap nih nasihatnya
1: jadi,
0: nih.
1: Jadi, ya begitu Mami. Atap diukur, gunakan metera. Ujungnya ditahan, sisi dan goyang.
0: Betul.
1: Tetap bersyukur, tingkat yang kesabaran. Sesungguhnya Tuhan, pengasih dan serta penyayang.
0: Betul.
1: Tetap lima
0: ya. Betul, kata Bang Jack tuh kata Bang Jack nih. Apa kata Bang Jack ya? Membangun rumah kayunya dipahat gitu aja. Apa? Daun hati-hati dibawa pakai ojek. Bang Jack tadi tuh dengarkan Pak Awi merek nasihat. Rasa berbulu hati Bang Jack.
1: Iya lah. Tapi saya salah juga. Beliau memang walaupun sibuk kan, kena hujan-hujan ya kan. Ya, memang sibuk. Kata Bang Jack tuh. Apa kata orang apa ya? Buah betik banyak yang layu.
0: Iya. Cakep.
1: Buah betik banyak yang layu. Di seladahan banyak serangga. Ya, Bang Jack tuh tadi katanya sibuk.
0: Tahu-tahu
1: mana hujan si air mata.
0: Oh itu.
1: Selain air mata liur juga. Tak sanggup.
0: Tidak ke kata Bang Jack tadi hujan besar-besar anak tuh katanya petang-petang kelapa. Cuman lah, so akal ya tuh.
1: Saya bingung bagaimana nadanya ya.
0: Itulah.
1: Oke, Bang Bu ini sementara
0: jawabin aja.
1: Ya, pas banyak sekarang pengingat kolom singkup ya.
0: Sekalian Bapak baca doa lah nih.
1: Di tiap angin sana kemari. Tetap semangat jalan hidup. Walau cobaan datang bertubi. Kawat batun sekat baja. Bila dirakit kuat dan tahan. Di ujung pantun teriring doa. Semoga yang sakit diberi kesembuhan. Jambu lobak buah rambutan, ikat tangkanya pakai tali, salam kompak, salam persahabatan, buat semua tanpa terget kembali. Ikan senangin, ikan terisi, simpan di maskom, dijadikan satu. Pada Mbak Win banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ikan. Masuk ke dalam gua, ikan didapat, dibuat ikan salai. Karena tadi Pak Awi udah baca doa, itu tandanya pantun kita dah selesai. Iyalah Mbak Abang. Makasih banyaklah Mbak Abang ya, yang malam hari ini, baik itu yang belum sempat bergabung, yang masih mendengarkan pantun kita malam hari ini, semoga bisa terhibur, dan juga buat yang udah bergabung, makasih selonggok-longgok ya. Itu melalui WhatsApp maupun lain telefon kita. Dalam Bu Abang, makasih banyak ya udah berpartisipasi. Nah, jangan lupa hadir terus di Bijak Berpantun dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, Bu Abang tetaplah di Perompat RRI Pontianak karena acara kita masih ada hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih itu ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petua leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petua-petua, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat nih Mbak Abang. Nah Mbak Abang, di zaman digital sekarang ini Mbak Abang ya, gimana juga dengan peran gadget yang banyak digunakan oleh anak-anak, terutama ya untuk game online, jadi permainan anak-anak. Nah kalau di zaman sekarang ini kan anak-anak pegangnya gadget ya kan. Nah kalau beda dengan beberapa tahun yang lampau, nah itu permainannya permainan tradisional. Jadi anak-anak sampai orang dewasa tuh memang banyak saat ini nih menghabiskan waktunya tuh lebih banyak sama handphone, media sosial maupun game online. Nah meski memang teknologi itu, dunia digital itu banyak manfaatnya, terutama bidang komunikasi, pendidikan dan juga teknologi ya, dampaknya ya banyak sekali. Dan tentunya juga karena pesat teknologi ini, ternyata Mbak Abang dikaitkan dengan permainan tradisional. Nah saking anak-anak tuh pegang handphone setiap harinya, jadi permainan tradisional ini kan otomatis tidak ada yang memainkan atau berkurang. Nah ini kan otomatis bisa menghilangkan ya Mbak Abang permainan tradisional ini. Jadi permainan tradisional ini kan punya nilai budaya, selain itu kearifan lokal juga, serta ada didikan moral yang sangat penting Mbak Abang. Nah misalnya permainan congklak, petak umpet, ya guabak sodor, layang-layang, engklek, nah sampai gasing, bukan hanya sekedar warisan budaya turun-temurun, tapi juga mengajarkan banyak hal ya, kerja tim ya, kemudian di situ juga mengajarkan kita ada hiburannya juga, ketawa kalau menang senang kan, kalau kalah besok main lagi, usaha lagi, menang lagi giliran gitu ya. Jadi ada daya upaya untuk memper-upgrade ya, mengupgrade diri kita sendiri dari permainan tradisional. Makanya orang-orang yang awalnya tuh struggle ya, kuat Mbak Abang dalam membangun karakter ya. Nah, itu juga nanti saat dia bekerja dia kuat gitu Mbak Abang. Nah dari yang ini bisa didapat dari permainan tradisional, nah, kayak petak umpet gitu kan. Nah dan ini mau menguji kesabaran nih Bu Abang. Nah kemudian juga main layang-layang. Layang-layang ini juga strategi ya. Nah gimana juga dunia kerja gitu. Kemudian ada engklek, main angkat kaki satu, lompat-lompat tuh kan. Nah dibikinlah kayak di kapur gitu, kotak-kotak untuk kita melompat gitu. Kemudian juga ada gasing. Nah ini kan juga nih ketangkasan ya. Nah gimana nanti kita bisa menjadi orang yang tangkas gitu Mbak Abang. Dan juga yang namanya permainan tradisional ini, adanya kerja sama tim tadi ya Mbak Abang ya, yang tak kalah penting adalah sportivitas. Nah apa sih namanya sportivitas ya, kemudian kejujuran, kreativitas juga Mbak Abang, kemampuan berkreasi ya, kemudian kebersamaan. Nah sementara kalau main gadget ya, main game online tuh kan kita mainnya sendiri, tak ada kawan, kecuali bisa sih kita main game bareng-bareng kawan kan, ada yang sekarang nih kan ada klub gitu ya, tapi tidak semuanya, hanya beberapa gitu. Jadi karena memang permainan tradisional ini memang mengajak kawan-kawan kita, anak-anak kita untuk berinteraksi langsung dengan kawan-kawan sebayanya. Jadi bersosialisasi langsung di tatap muka kan. Nah kalau handphone kan enggak Mbak Abang. Jadi memang dari permainan tradisional, anak-anak kita belajar berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan juga menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Jadi tidak diselesaikan dengan sendiri, sakit kepala kita Mbak Abang. Oh kita menyelesaikan permasalahan seorang diri, apapun itu ya, dalam usaha ke, dalam rumah tangga ke, ya harus ada tim yang bertugas saling tolong menolong keterkaitan satu sama lain. Nah itu juga dalam permainan tradisional ini Mbak Abang, juga banyak pesan-pesan moral dan juga pendidikan yang disampaikan, yang ditanamkan dari permainan ini. Bisa juga selain itu ya, yang penting juga adalah menjaga kesehatan tubuh dan juga perkembangan motorik anak.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ni untuk abang. Ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Abang, kita orang Melayu ni mengenal pantun ya, Bu Abang ya. Pantun ni kan warisan budaya Melayu yang memang sudah ada sejak lama, Bu Abang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan itu dari turun-temurun secara lisan. Ini sebagai karya sastra lisan. Jadi dari orang tua turun ke anak, bisa jadi saat menidurkan anak, saat memberikan pengajaran pada anak, menuntun ya, tunjuk ajar orang Melayu biasanya pakai pantun, nasihat. Nah, nasihat tuh pakai pantun orang zaman dulu ya. Jadi tidak menyebabkan orang tuh tersinggung. Nah, jadi dengan adanya pantun tuh bahasa yang halus, Mbak Abang, makanya dikenal sebagai karya sastra lisan. Jadi ini memang pantun ini fungsinya sebagai hiburan, tapi juga bisa sarana menyampaikan tadi nasihat, sindiran, sampailah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Jadi memang rima itu sangat terkenal dengan indahnya. Ini terkandung dalam membuat pantun tetap dikenal sampai sekarang. Nah, jadi walaupun zaman itu udah berkembang, kayak zaman sekarang era digital nih, Bu Abang, karena keberadaan pantun Melayu ini menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Jadi masuknya budaya modern serta penggunaan media sosial membuat sebagian generasi muda nih jarang menggunakan pantun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Bu Abang, di sisi lain, dengan adanya perkembangan zaman atau teknologi justru membuka ruang baru bagi pantun untuk kembali dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang-orang menggunakan media sosial aktif memperkenalkan pantun Melayu ke generasi muda sehingga mudah dibaca dan bisa juga dikenal banyak oleh pengguna internet sebagai pantun tadi ya, yang melegenda ya, baik itu video pendek, status media sosial ya, sampai konten hiburan yang sangat menarik. Jadi pantun yang dulunya itu cuma disampaikan secara lisan, kini bisa dinikmati dalam bentuk digital yang lebih kreatif dan mudah diakses kapan saja. Ini berarti dalam catatan ya, terangkum dalam bentuk catatan.

0: Baru 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
2: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
1: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
2: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub-suku Dayak Iban, tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Adalah salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
1: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
2: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari haram dan rintangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
3: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, kenamanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
1: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
3: sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Ya. Karena ya, seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya, karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan kalau COVID, kita harus mengumpulkan orang.
1: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak, sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.

0: hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
1: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota katulistiwa.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

apa yang buat abang masyarakat Melayu ni buat abang di masyarakat kita ya, yang tentunya menjunjung tinggi nilai ya, terutama nilai kesopanan dan juga tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam budaya Melayu buat abang, perilaku santun itu bukan hanya sekedar kebiasaan tapi juga bagian penting dari identitas dan warisan budaya secara turun-temurun. Nah, jadi nilai-nilai tersebut tercermin dalam tata bicara, kemudian bersikap, menghormati orang tua, sampai bergaul di lingkungan masyarakat. Nah, Mbak Abang, kesopanan dan juga adat Melayu ini biasanya tergambar ya, dari terlihat dari penggunaan bahasa yang tentunya halus dan juga penuh penghormatan. Jadi orang yang lebih muda itu diajarkan untuk bicara yang lembut kepada orang yang udah tua, tidak meninggikan suara, kemudian juga menggunakan sapaan yang sopan. Jadi sikap ini menjadi bentuk penghormatan kepada sesama sekaligus menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain bertutur kata Mbak Bang, tata krama Melayu juga nih tampak dalam perilaku sehari-hari seperti mendahulukan orang yang lebih tua, kemudian menghormati tamu, serta menjaga sikap saat berada di tempat umum. Nah, dalam tradisi Melayu, tamu itu Bu Abang dianggap sebagai orang yang harus dimuliakan. Jadi masyarakat Melayu itu dikenal ramah dan juga suka menyambut tamu dengan penuh kehangatan.

0: tulis sekali orang PLN ni.
1: Eh, apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha, tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak, tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah, heran tak aku. Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Melissa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Mbok Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimana saja Anda berada, dengan demikian berakhir seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026, melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang, salam sejahtera. Dijumpa kita untuk pagi ini di kebersamaan kita Mbak Abang di 14 Mei 2026 Kamis hari ini. Mbak Abang dengan saya Ibeng dan Hang Kenaca untuk mengawankan Mbak Abang hari ini. Dan saat ini Mbak Abang, kita mengawali jumpa kita dengan menghadirkan hikmah pagi yang akan kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kemudian nanti ada rangkaian lagu-lagu Islami serta ada penyampaian kuliah subuh. Hari ini kita akan bersama Ustazah Lia Munawwarah dengan topik menyembelih ego, menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Berlambu Abang, kita awalnya dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, kemudian dirangkaian dengan lagu-lagu Islami dan penyampaian kuliah subuh bersama Ustazah Lia Munawwarah.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan cinta dan kasih sayangnya di tengah rumah tangga kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membangun sebuah keluarga, yang mana beliau memberikan teladan dalam membangun keluarga penuh dengan kelembutan dan pengorbanan. Pendengar rahimakumullah dimanapun berada, banyak rumah tangga itu hancur bukan karena kurang harta, bukan pula karena kurang cinta, tetapi karena masing-masing ingin merasa menang sendiri. Ego lebih tinggi daripada kasih sayang. Lisan lebih cepat menyalahkan daripada memahami, daripada memberi pengertian. Padahal rumah tangga itu bukan tempat mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, siapa yang tak pernah salah. Tetapi rumah tangga itu tempat belajar saling merendahkan hati demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah dimanapun berada, ego dalam sebuah rumah tangga itu merupakan musuh yang sering tidak disadari. Karena ego itu bisa muncul dalam bentuk merasa diri paling benar, sehingga sulit untuk meminta maaf. Kemudian merasa diri ingin selalu dimengerti, mudah tersinggung, dan enggan mengalah demi pasangan. Kadangkala ucapan seperti, "Kenapa harus saya yang mengalah?" Nah, justru ucapan yang seperti itu menjadi awal renggangnya hubungan. Padahal orang yang mau mengalah itu bukan berarti kalah. Bisa jadi dialah yang paling dewasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelembutan dalam keluarga. Beliau tidak pernah membalas kekerasan dengan kemarahan, tetapi dengan kesabaran dan akhlak mulia. Dalam rumah tangga kita butuh menyembelih ego. Hal ini kita kaitkan karena sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha, yang mana pada Idul Adha, momen Idul Adha itu kita kenal dengan hari raya kurban. Kita dianjurkan untuk menyembelih seekor hewan. Nah, kita sering memahami ibadah kurban itu hanya tentang menyembelih hewan, padahal dalam kehidupan rumah tangga ada kurban yang harus dilakukan setiap hari, yaitu menyembelih ego sendiri. Kadang suami perlu menurunkan gengsi hanya untuk meminta maaf lebih dahulu. Kemudian istri juga perlu menahan emosi agar rumah tangga tetap tenang. Dan kadangkala keduanya harus belajar. Belajar lebih banyak mendengar daripada membantah. Belajar lebih banyak memahami daripada menuntut. Karena apa? Karena cinta itu tidak tumbuh dari kerasnya ego, tetapi dari lembutnya hati. Kemudian di dalam rumah tangga kita juga perlu mengalah. Mengalah demi kebaikan itu adalah
suatu kemuliaan. Allah mencintai orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan. Orang yang hebat itu bukan yang menang dalam pertengkaran, tetapi orang yang mampu menjaga keluarganya tetap utuh. Dalam rumah tangga, satu kata lembut itu bisa memadamkan pertengkaran. Satu permintaan maaf bisa menyelamatkan hubungan. Dan satu sikap rendah hati bisa menghadirkan ketenangan. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, saya akan berbagi satu kisah sahabat pada masa Nabi dalam mengalahkan ego demi keutuhan rumah tangga. Di mana para sahabat tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Mereka sering bertanya pada diri mereka sendiri, dosa apa yang telah aku lakukan hingga Allah memberiku ujian melalui pasanganku? Nah, itu merupakan salah satu cara para sahabat untuk mencari solusi. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dalam hal itu adalah fokus pada perbaikan diri dan solusi masa depan. Bukannya terus mengungkit kesalahan masa lalu pasangan. Kemudian juga ketika terjadi masalah kebutuhan dapur atau dalam bahasa Pontianak nih, masalah periuk, maka tidaklah diceritakan keluar. Cukup antar suami istri saja yang mengetahui. Bahkan ke orang tua sendiri pun tidak diceritakan hal seperti ini. Apalagi sampai ke medsos atau story status, cerita Facebook, dan lain sebagainya. Karena hal ini justru akan memperkeruh suasana. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, mari kita renungkan. Jangan sampai ego kita lebih besar daripada cinta kita kepada keluarga. Rumah yang tenang itu bukanlah rumah yang tanpa masalah, tetapi rumah yang penghuninya mau belajar meminta maaf, belajar memaafkan, dan belajar menundukkan ego demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan rumah tangga kita penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Bahkan Bu Abang. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam budaya untuk semuanya Bu Abang yang bersama kita di pagi ini. Dan saat ini Bu Abang, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan informasi diawali informasi yang kita milikkan dari laman kita di nri.co.id. Dan Bu Abang bisa juga langsung mengakses laman kita di browser Bu Abang, bisa juga sambil mendengarkan siaran kita di streaming rri.co.id. Ataupun Bu Abang langsung ya download aplikasi RRI Digital. Bu Abang,

Diolah informasi seputar cuaca Murabang. Nah, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Spadio menyampaikan laporan perkiraan kondisi cuaca di mana hari ini kondisi secara umum tuh untuk wilayah Kalimantan Barat terjadi hujan yang merata. Nah, sementara untuk potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutlah itu dalam kondisi aman. Nah, ini disampaikan forecaster BMKG Spadio Supriyadi, yang mana diperkirakan itu ada potensi hujan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sepekan ke depan itu berada pada tingkat yang relatif aman. Walaupun gitu, masyarakat tetap dihimbau menjaga kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah, kemudian Bapak pun bisa langsung juga mengakses informasi update terkait dengan cuaca itu langsung ke laman BMKG atau di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa juga langsung ke medsosnya ya @bmkgkalbar. Dan mau juga jelas, Buah Abang bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat untuk mendapatkan informasi. Jadi Buah Abang dari perkirakan hari ini hujan merata untuk wilayah Kalimantan Barat ya. Yalah, kondisi cuaca kita nih yang tiap hari selalu hujan. Baiklah Buah Abang, kita lanjutkan untuk kawankan Buah Abang dengan lagu-lagu pilihan. Dan makasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang menjadi niat baiknya hari ini mendapatkan hasil yang baik untuk Buah Abang. Kita lanjut ke lagu.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lanjut Buah Abang, kita ke informasi berikutnya. Buah Abang, kita ke Kota Singkawang, di mana Pemkot Singkawang mendukung generasi muda untuk terus melestarikan budaya Dayak, yaitu melalui pelaksanaan Gawe Dayak Naik Dango yang digelar dengan berbagai kegiatan budaya, perlombaan tradisional, dan seminar adat. Disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Andreas Saan, bahwasannya pelaksanaan Gawe Dayak Naik Dango tahun ini itu mengangkat tema generasi penerus penjaga adat penggerak masa depan. Ini menjadi bentuk penguatan peran anak muda dalam menjaga warisan budaya Dayak di tengah perkembangan zaman. Dia menyebutkan bahwasannya selain menjadi ritual adat, juga ini merupakan momentum untuk memperkuat silaturahmi dan menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan tahun itu adalah bagaimana menanamkan nilai budaya kepada generasi muda itu melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan adat dan seni budaya. Kemudian dengan lomba tradisional, parade budaya, sampailah pertunjukan seni, anak-anak dan remaja itu diajak mengenal, memahami, dan mencintai identitas budayanya sendiri. Nah, kemudian rangkaian kegiatan yang disiapkan dalam perayaan tahun ini itu meliputi ritual adat Naik Dango, kemudian ada parade seni dan budaya Dayak, lomba tradisional, pameran UMKM dan kerajinan lokal, hingga karnaval budaya yang akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Singkawang. Dan selain itu, panitia pun menyiapkan kegiatan sosial, itu berupa layanan kesehatan masyarakat dan donor darah, serta panitia itu akan menggelar seminar budaya yang membahas tantangan dan strategi pelestarian adat Dayak di era modern.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Teh. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Lombokutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombokutan?
2: Mata pencarian orang di Lombokutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, jala.
1: Itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa-apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada itu, kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lombokutan tuh,
2: Teluk Suwak
1: ke Lombokutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombokutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.